0: terus.
1: Nah, sip, mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Akhirnya balik lagi setelah liburan kemarin yang ngambil long weekend dari hari Senin, Selasa, Rabu. Ini Rabu ya? Oh iya benar. Wah kebangetan kalau Rabu ini juga masih ngajuin cuti sih. Tapi bebas kalau emang dia proof sama bosnya berarti ya udah. Mungkin satu kantor emang udah enaknya liat kamu. Pagi ini balik lagi di suara seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gimana kemarin liburannya diisi dengan apa, ya kan ya? Mungkin yang liburan tidak ada istimewa-istimewanya, sama aja semuanya. Ternyata tidak ada yang spesial. Setelah dewasa aku baru sadar kalau tidak ada yang spesial dari tanggal merah. Gak apa-apa sih ya, santai aja. Pagi ini juga dari kemarin itu emang panas banget sampai malam juga semuanya panas. Terus kayak pagi ini jam segini yang biasanya matahari udah terang tiba-tiba ini berawan mendung. Feeling saya sih kayaknya bakal begini terus ya. Bahkan it will getting better. Better ini maksudnya adalah makin panas. Dan juga nih, jadi kemarin itu kalau nggak salah saya juga sempat ngelihat ini tanggal berapa sekarang, tanggal 26. Jadi katanya tanggal 26 ini bakal ada aksi massa lagi. Kalau nggak salah ini ya bakal ada aksi massa lagi di gedung. Sebentar, saya coba cari dulu. Barusan saya lihat. Barusan tadi pagi. Bentar ya sahabat suara ya. Jadi itu katanya, jadi katanya bakal ada aksi massa lagi di Tugu Muda nanti jam 12 siang. Tuh, mungkin buat kamu yang berencana untuk melewati daerah situ mungkin bisa dipertimbangkan lagi, atau ada yang juga pengen ikut juga bersama-sama aksi solidaritas, ya kan ya, itu juga bisa, silahkan aja untuk bergabung. Tapi ingat semuanya tetap aman terkendali, ya kan ya. Tidak ada, kita usahakan tidak ada yang rusuh-rusuh, tidak ada provokator, tidak ada apapun yang bisa memecah belah kita semua pada saat aksi massa nanti siang. Amin.

0: mentinya nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

Foot. Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968, dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Bapak tadi kenapa pinggangnya kecetit?
1: Ya Allah. Iya Pak, kecepetan puternya.
2: Gue kemarin badminton juga ini yuk. Pergelangan tangan gue ya udah mulai gampang sakit tau. Lama banget gak workout di rumah tuh ngaruh banget tau sahabat suara, sumpah. Apapun olahraganya, usahain basic olahraga, entah itu workout di rumah, entah itu nge-gym, yeah, tetap dilakuin deh.
1: Kalau udah umur-umur lanjut emang kurangi sudden movement. Kalau kata anak basket, eksplosif, eksplosifnya dikurangi.
0: Kita gak usah ngomongin olahraga deh, ngomongin hal yang sehari-hari aja.
1: Sehari-hari apa tuh?
0: Dikagetin orang tuh loh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh pasti ada aja tuh, salah satu part dari badan kita yang kadang tuh ikutan kaget juga.
1: Iya.
0: Jadi nggak cuman gak jiwanya
1: cuman jantung
0: yang
1: aja, iya.
0: Tapi nanti pasti ada aja. Ada.
1: Kayak kaki yang nggak sengaja ngangkat atau apa, nggak usah gitu deh. Lo kebelet nih, lo kebelet, pup nih,
0: ya.
1: BAB,
0: ya.
1: Terus abis itu di toilet jongkok, gerakan lo terlalu cepet.
0: Kita di toilet jongkok gerakan cepet tuh kayak apa sih?
1: Enggak.
0: The flash lo, the flash.
1: Lo dari berdiri ya kan ya, jongkok itu karena gerakan terlalu cepet itu bisa jadi otot ketarik pak. Udah pernah? Otot ketarik?
0: Kalau itu
1: pas lagi
0: enggak,
1: jongkok BAB.
0: Gue masih aman. Yang jadi masalah gue itu kalau misalkan BAB di WC jongkok, dari jongkok ke berdiri pak. Waduh, itu rasanya kayak ketabrak pesawat. Nging, muter-muter. Wow, aku ada di dunia mana ini?
1: Itu kadang kalau misalnya, ya itu, gerakannya terlalu cepat. Lo harus pelan-pelan di situ. Jadi, ibaratnya itu kalau bahasa divingnya, aklimasinya itu harus ada.
0: Segala duduk, segala BAB di WC jongkok ada.
1: Jadi
0: teori
1: itu,
0: divingnya.
1: Pada saat lo naik ke permukaan kan, kalau diving kan lo harus aklimasinya itu harus ada tuh.
0: Aklimasi ya kan? Itu ngapain?
1: Menyesuaikan dengan tekanan. Jadi itu misalnya lo dari kedalaman 20 meter atau 30 meter, lo nggak bisa langsung naik ke permukaan, nggak bisa, lo harus naik misalnya 5 meter,
0: nanti
1: agak ditahan dulu di situ berapa lama biar tubuh terbiasa tekanannya, terus
0: adaptasinya
1: nanti naik lagi
0: dulu.
1: Iya.
0: Oh nggak bisa langsung naik ke atasnya
1: bisa.
0: Gitu ya,
1: bahaya.
0: Oh bahayanya kenapa?
1: Karena itu kan tekanan air di 30 meter, tekanan air di ya let's say 20 meter
0: ya, itu kan beda-beda.
1: Itu beda-beda. Nah pada saat lo turun itu kan tubuh itu kan terkompresi gitu.
0: Oh, ketekan gitu.
1: Iya. Itulah kenapa
0: yang
1: dia
0: yang kompres siapa? Windrar.
1: Ini dong termos es.
0: Ibu, ada termos es. Termos es.
1: Nah, adanya termorex.
0: Lah kok bener langsung. Perasaan iklannya kayak gitu.
1: Itu. Jadi itu emang harus pelan-pelan naiknya.
0: Mungkin kalau naiknya pelan lebih enak sih, Pak.
1: Di umur kita itu harus mulai terpikir untuk ini ngasih pegangan. Lo tau gak? Di rumah sakit ada pegangan
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, kamar mandi yang ada pegangannya.
1: Iya. Enak loh.
0: Iya, memang enak sih,
1: enak.
0: Tapi kita kan gengsi. Masa umur 30 kamar mandi ada gitu aja?
1: No sih. Makan tuh gengsi.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Pak, kita sawan dulu yuk, Pak.
1: Sawan dulu. Silakan.
0: Kemarin gue menemukan sesuatu yang menarik soalnya. Di arisan pengetahuan ini gue mau kasih tahu asal-usul satu aplikasi yang membuat dunia musik atau industri musik di dunia itu berubah yuk. Coba menurut lo apa? Aplikasi yang ngebikin industri musik dunia ini berubah total.
1: WhatsApp.
0: Bos, kirimin masteran lagunya dong, bentuk dokumen aja gak masalah. WhatsApp lagi.
1: Akhirnya kan lo jadi bisa nge-push artis lo, produser apa semuanya. Itu kan akhirnya mengubah semuanya. Semuanya produksinya itu jadi cepet karena dimasukin di grup, terus habis itu dibahas terus.
0: Kirim liriknya di grup satunya aja, yang grup lirik. Di sini grup musik, Bang.
1: Mesen kopi jangan di sini. Apa ya aplikasinya?
0: Ini kaitannya sama musiknya, bukan distribusi lagunya.
1: Sama musiknya berarti.
0: Lebih tepatnya ke vokal.
1: Ini sih voice note.

0: WhatsApp pagi.
1: Coba coba hamingin dulu, lo pengennya nadanya kayak gimana? Jaman maju tak gentar kalau udah ada WA begitu tuh voice note-nya.
2: Ini bassnya masih kurang nih, satu part lagi. Oh iya, kirim pakai WA aja. Langsung gue todong di mic. HP aja nggak apa-apa,
0: nggak apa-apa.
1: Jelek banget.
2: Apa ya? Buat vokal.
1: Buat vokal. Ini aplikasi ini merubah gimana cara orang memproduksi lagu dan vokal.
2: Garage music bukan.
1: Bukan. Vokal, khusus vokal. Vokal.
2: Iya. Khusus
1: A,
2: vokal.
1: Huruf depannya A.
2: Oh.
1: Apa tuh?
2: Apa ya?
1: Dia nyari yang lucu lagi nih.
2: A, masa adop?
1: Adop lagi.
2: Gue baru, masa adop?
1: Autotune.
2: Oh, iya. Autotune. Gue baru baca beberapa hari yang lalu.
1: Nah, ini buat sahabat suara yang belum tahu juga ya. Dulu autotune itu bahkan tujuannya diciptakan bukan buat ngurusin vokal musisi.
2: Betul.
1: Tapi buat nyari gelombang seismik minyak bumi.
2: Iya, buat nambang.
1: Nah, penciptanya itu namanya adalah Dr. Andy Hildebrand. Dia itu adalah engineer yang kerjanya di bidang geofisika. Dan dia pakai teknik digital signal processing buat menganalisis gelombang seismik dalam industri minyak. Gambaran sederhananya teknologi yang dia bikin itu adalah ngirim gelombang suara atau seismik ke dalam bumi. Terus nanti gelombangnya bakal mantul dari lapisan bawah tanah. Itu nanti akan dianalisis sama komputer pola pantulannya, dan dari pola tersebut ahli geofisikanya bisa memperkirakan struktur bawah tanahnya ini apa aja dan kemungkinan lokasi cadangan minyaknya. Nah, akhirnya Dr. Hildebrand ini beralih ke dunia musik. Karena kan setelah pensiun dari engineer, dia cukup lama bosan
2: kan. Iya, betul.
1: Dia beralih ke dunia musik di sekitar tahun 95. Dia lagi berkunjung di sebuah industri musik gitulah, yo. Ada cewek yang salah satu istri.
2: Suaranya sumbang.
1: Bukan. Ada cewek yang salah satu istri distributor lagu begitulah. Dia bercanda gini. Dokter, kenapa kamu gak bikin alat yang bisa bikin aku nyanyi dengan nada yang bener aja, daripada aku repot-repot belajar nyanyi, ya kan? Dokter Hildebrand awalnya mikirnya kayak, aduh, janganlah, nyanyi harus yang bagus, bla bla bla bla bla bla. Tapi beberapa bulan kemudian, kayaknya itu ide bisa diwujudin deh.
2: Soalnya dia ngerasa, ini orang kenapa pada nggak bisa nyanyi, tapi berani-beraninya tampil sih.
1: Dia kepikiran tiba-tiba, kalau seandainya teknik seismik yang gue pakai buat nganalisis minyak, itu patternnya ternyata sama gelombang suara manusia.
2: Oke.
1: Itu diterapin ke aplikasi yang namanya Autotune. Dibikinlah aplikasinya Autotune itu dan dirilis di tahun 97. Yang lucunya, dulu awal-awal juga Autotune tujuannya cuma ngoreksi pitch yang false. Beda yang sama sekarang kan, sampai suaranya ekstrim banget jadi robotik kayak Tengsi. Nah, itu kan Autotune-nya emang udah di polin itu, kalau jarumnya ada di angka 14, dia di 14 tuh.
2: Bahkan autotune-nya bilang, please, gue udah mentok.
1: Sekarang coba lo tebak, lagu yang pertama kali pakai teknologi autotune yang sampai robotik banget.
2: Itu kemungkinan besar
1: lagu dari lama.
2: Rapper, hip-hop rapper?
1: Enggak.
2: Oh enggak juga?
1: Enggak. Pop. Pop. Nge-hits banget lagunya, One Hit Wonder.
2: Wonder.
1: Iya. Agak EDM dikit, tapi ya EDM tahun 90-an lah. Dance. Kalau dulu kita bilangnya ini dance music aja. Agak sedikit techno.
2: Vanilla Ice.
1: No.
2: MC Hammer
1: bukan. No. Cewek.
2: Cewek.
1: Iya.
2: Aduh, penyanyi cewek suara jelek siapa ya?
1: Banyak. Tapi ketutup autotune aja.
2: Bentar, penyanyi luar tuh.
1: Jadi suaranya sebenarnya nggak jelek, tapi autotune dipakai di sini buat ngasih kesan lebih futuristik.
2: Kasih clue lagi.
1: Tahun 90-an, cewek, musiknya agak electro dance begitu, Eropa.
2: Eropa. Ah, nggak tahu.
1: Share. believe in love after life.
2: Oh iya ya.
1: Itu musik autotune pertama kali.
2: Something inside.
1: Yeah, itu benar. Iya. Itu deh. Itu lagu pertama kali di dunia yang dirilis pakai autotune. Dia tuh pelopornya. Pionirnya.
2: Oh iya, iya.
1: Setelah itu gara-gara lagunya itu kan juga karena pakai autotune ngeboom banget kan lagunya.
2: Iya.
1: Sedunia tahulah lagu itu di masa itu ya. Akhirnya musisi-musisi lain, oh ada ya teknologi kayak gini ya. Nah, jadi sebenarnya autotune dari zaman dulu udah dipakai. Tapi memang tujuannya cuman buat ngoreksi pitch dan false aja. Iya. Sisanya zaman sekarang ya industri musik udah makin cepet produksinya kan.
2: Iya,
1: terus pengen lagi sound-sound yang robotik-robotik begitu, autotune makin berkembang.
2: Akhirnya juga udah gak dipakai lagi buat nyari minyak.
1: Udah enggak.
2: Iya. Yeah.
1: Sekarang nyari minyak kan tinggal ke toko, Pak.
2: Nah, kebayang nyari minyak sekarang pakai autotune. Ribet banget. Ting, ditembakin ke bawah. Dia atau aku. Ngebalasnya apa nih? Balasnya apa? Garam atau madu? Enggak, bukan. Harusnya minyak, bukan madu.
1: Kalau nyari minyak masih pakai autotune, Pak, di kantor isinya tuh Dr. Dre. Produser-produser musik semua, Pharrell Williams.
2: Lo bayangin tensi nambang. Pakai wear pack tetap melorot.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update-update berita dulu ya, karena kayaknya masyarakat Indonesia di satu sisi lagi banyak yang senang juga yuk, gara-gara nonton Anggun C. Sasmi dan Agnes Monica di serial Richer. Mereka muji Teh Anggun sama Teh Agnes Mo tuh keren banget mereka berdua.
1: Iya.
0: Ada satu scene yang dimana Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi mau masuk ke sebuah ruangan, tapi mereka ngerasa kayak kok kayak ada yang aneh sama ruangannya ini, ya kan? Pas begitu masuk, oh ternyata di dalam itu udah banyak orang-orang yang tergeletak kalah berantem begitu kan? Nah dari pintu seberangnya keluar tuh 4 orang apa 5 orang laki gitu kan, gede-gede gangster kayak gimana. Gue juga nggak tahu, gue nggak terlalu ngikutin Richer. Tapi abis itu Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi ngeluarin karambit. Pas mereka mainan karambitnya gitu, set berapa lama ya latihannya, keren banget sih mereka sih.
1: Yang ngeluarin karambit dua-duanya?
0: Dua-duanya.
1: Satu ngeluarin karambit, satu karambol.
0: Terus orang di threads bilang kayak gini, mampus lu dikeramasin sama dua duta sampo.
1: Agnes Mo sampo apa?
0: Yang huruf depannya C.
1: Oh iya. Iya ya. Oh iya, kalau Anggun kan iya itu.
0: Mampus lo mau segengser apa. Sama mereka rambut lo jadi lembut.
1: Oh iya lagi. Cuman gue gak ikutin Richer juga pak.
0: Gue tuh dulu sempat nonton filmnya sekali. Richer kan sebelum jadi series kan dulu ada filmnya tuh, Jack Richer.
1: Iya. Oh iya Jack Richer, kalau gak salah ini ya Tom Cruise ya, bukan ya?
0: No, bukan Jack Reacher ya. Jack Reacher siapa sih itu pemerannya? Gue gak terlalu suka karena ini yo, apa ya, dia tuh as a man too good to be true gitu. Kuat, mentalnya tangguh, badannya tapi gedenya gede. Bukan kayak tentara, bukan gede, kayak militer.
1: Gede suntik ya. Tom Cruise, Jack Reacher itu dulu Tom Cruise, gue udah pernah nonton.
0: Bukan yang Tom Cruise, ada namanya
1: Tom Holland,
0: Tom Hanks,
1: Tom Bakery.
0: Kan Holland Holland Bakery, Tom Bakery emang nggak boleh. Ya pokoknya itu deh. Gue nggak suka aja Reacher itu, benar-benar kayak apa ya? As a man dia too good to be true aja gitu.
1: Ya, bukannya kalau film-film Amerika itu banyaknya begitu ya.
0: Iya sih, kadang emang kebanyakan kayak gitu. Nah itu justru bikin sisi poin yang gue kayak gak terlalu pengen ngikutin gitu. Bentukan karakter utamanya kayak
1: aneh. Soalnya OP banget jadinya kadang kayak gitu.
0: Kalau dibilang OP banget juga enggak yuk. Tapi gue gak terlalu seneng sama bentuk karakter utamanya aja.
1: Oh iya.
0: Badannya gede ya tuh.
1: Kayak badan segede ini lo gak mungkin bisa selincah ini deh gitu.
0: Ya salah satunya itu juga gitu.
1: Iya kan.
0: Ya meskipun tetap ada pasti ya.
1: Cuma digaruk punggung aja susah gitu.
0: Eh hey, Bang Richard, lo bisa gak? Nih, gini nih. Set. Pegang kuping sebelah kiri pakai tangan kanan. Posisinya gini bisa gak?
1: Ntar kalau bisa gue kasih denko.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
6: Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Yuk. Ya. Someday nanti kalau misalkan lo atau berdua deh kita udah jadi lansia, ada gak satu olahraga yang mungkin lo pengen coba?
1: Triathlon.
0: Aduh, itu mah harus kaya dulu. Agak okay. Susah itu, ngejarnya itu agak susah itu. Itu mah kalau triathlon tuh udah mah kaya e-sport. Terus punya waktu.
1: E-sport. Candy Crush.
0: Jangan ketawa. Iya. Bener-bener banyak ibu-ibu yang levelnya udah 4.000 sampai 10.000.
1: Parah. Makanya itu gak bisa dipandang sebelah mata tuh Candy Crush.
0: Tapi
1: itu.
0: Lo yakin nanti pas lansia masih kuat pegangan HP?
1: Enggak, lama-lama. Kan gue taruh. Kan pakai stand terus mainnya pakai telunjuk. Apa ya, olahraga? Kalau udah lansia itu ini sih jalan aja.
0: Jalan kaki jalan. Biasa.
1: Iya. Yeah.
0: Kurang yo.
1: Sama skateboard paling.
0: Tahilah skateboard kurang ekstrim.
1: Ini olahraga ekstrim ya.
0: Ya.
1: Jalan cepat.
0: Perasaan jalan cepat dulu saya baik-baik aja. Nah sekarang coba bapak. 2 kilo jalan cepat. Serangan jantung enggak? Kalau enggak bapak sehat.
1: Jalan cepat. Ayo, olahraga ekstrim itu jatuhnya tuh kalau udah tua.
0: Ini di Singapura ada yang lebih ekstrim lagi yuk.
1: Apa?
0: Jadi ada inisiator namanya movement.sg.
1: Oke.
0: Mereka bikin program parkur yang dirancang buat bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek usia 50-70 tahun.
1: Parkur lansia.
0: Mm-mm.
1: Kata gue sih itu cuma berdiri duduk di kursi sih.
0: Mereka belajar melompat lagi, mendarat, belajar keguling.
1: Iya. Waduh, keguling.
0: Iya, jadi belajar mendarat sambil berguling. Ada, dan itu yang nyuruh anak-anak muda.
1: Lompat.
0: Ayo, bapak, guling bapak, roll. Roll.
1: Lo lompat dari ketinggian 30 cm. Lompat, terus habis itu mendarat, guling. Enggak bangun.
0: Gue ketinggian, Mas. Tadi anak-anak. Nyuruhnya langsung 30 cm. 10 15 dulu coba, jangan langsung anak-anak. 30. 30 itu tinggi banget.
1: Saya sama orang tua durhaka disuruh lompat.
0: Tapi tujuannya emang baik mereka. Jadi memang yang dipengenin sama anak-anak muda dari movement SG ini adalah biar kakek-kakek dan nenek-nenek ini tetap bisa nge-build powernya mereka, nge-build keseimbangannya dan rasa percaya diri lewat latihan gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Maksud gue, lo emang ketika udah umur 50-70 tahun, nah rasa percaya diri dibutuhin buat apa ya yuk?
1: Nih, gini. Gue kebetulan karena nge-gym siang, gym siang tuh isinya lansia semua.
0: Oh gitu.
1: Rata-rata itu lansia.
0: Oh iya, udah kakek-kakek.
1: Iya,
0: kakek. Kesana bawa cucu gitu?
1: Enggak dong, kan gak boleh. Jadi
0: di sini gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Kalau cucunya udah gede, umur 21 gitu.
1: Apa-apa sih bawa gitu. Jadi gue kan pada saat res itu gue nanya, banyak mereka, karena bisa dibilang 90%. Jadi bisa gue pada saat datang siang itu ada 10 orang di situ termasuk gue tuh.
0: 10 orang lansia.
1: Iya, 10 orang lah. 80-90%.
0: Itu kalau kayak lansia. Gitu dia nge-gym dapat diskon enggak? Kalau kita pesan tiket kereta kan lansia dapat potongan 10%.
1: Gue juga mikir begitu, ternyata enggak. Lo malah dihitungnya dewasa udah 2 kali.
0: Pak, maaf ya Pak ya. Bapak ini itu kayak dewasa banget, bukan dewasa lagi. Jadi ini biayanya double Pak, karena selain ada biaya untuk nge-gym, kita kasih biaya safety dan asuransi.
1: Iya. Jadi gue nanya, kok mereka, kenapa olahraga yang dipilih itu nge-gym? Ya karena mereka juga sering ngobrol sama gue juga gitu. Mas, angkatannya berat banget gitu. Ya saya kan waktu itu gue bilang, ya saya cuman pengen ini aja Pak, soalnya katanya pada saat nanti kita sudah berumur.
0: Oh, lo ngomong gitu di depan orang yang udah berumur?
1: Iya, pada saat kita nanti katanya berumur, jadi kan tulang itu katanya emang udah gak akan kuat. Nah gak salah kuat. Satu yang bisa nopang itu otot, dan mereka mengamini itu.
0: Oh gitu.
1: Bener Mas, karena saya sayangnya adalah taunya terlambat. Gitu. Soalnya itu kadang kalau pas misalnya obrolnya ini hampir sama. Kalau pas misalnya lagi cucu lagi pada datang atau apa, sedih rasanya kayak yang lain misalnya pada jalan kemana, terus saya nggak bisa ikut karena nggak kuat buat jalan atau misalnya mau pergi kemana akhirnya kadang nggak jadi gara-gara kesian saya nggak bisa ikut gitu. Gue mikirnya mungkin ya PD-nya tuh rasa percaya diri itu adalah di situ.
0: Jadi kayak
1: mereka ngerasa jadi beban. Pada saat keluarga yang masih kuat jalan jauh, entah gak perlu trekking lah, jalan jauh aja. Kayak misalnya di Lawang Sewu aja. Di Lawang Sewu lo kalau mau itu kan harus jalan
0: lumayan.
1: Iya. Nah yang kayak gitu gitu.
0: Tapi lo emang gak kaget kalau seandainya kakek atau nenek lo terlalu sehat sampai akhirnya mau pergi bareng sekeluarga nih ke playground?
1: Iya.
0: Tiba-tiba kakeknya parkur. Wah lebih kaget lagi sih.
1: Bung, naik trampolin.
0: Salto lagi, but-but.
1: Iya.
0: Tiap malam minggu di rumah nontonnya ini loh, District 19.
1: Dan ya, itu tuh bagusnya adalah, karena kan di parkur itu diajarin kan semua tekniknya.
0: Iya benar.
1: Iya kan ya, tekniknya pada saat lo landing seperti apa, apa menyerap impact itu seperti apa.
0: Iya, iya.
1: Banyak lansia yang sorry to say nih, yang
0: jatuh kepleset
1: yang meninggal.
0: Kalau seandainya ada kakek-kakek atau nenek-nenek udah jago parkur, dia pas di kamar mandi mau kepleset nih, wut, dia bisa backflip.
1: Kata gue sih backflip.
0: Langsung backflip bisa.
1: Iya. Atau enggak tepak jatuhnya tahu caranya gimana.
0: Landingnya yang benar gimana.
1: Iya, benar. Betul yang kayak gitu. Nah, kan banyak kejadiannya lansia meninggal di kamar mandi itu kan karena itu, kepleset, jatuh, enggak tahu gimana ya kan ya. Tetap bisa salto tapi palanya tetap kepentok. Kok ketawa? Anak Agung Wisnu Wiratmaja.
0: Lu juga. Lu lagi kan kakeknya udah bener bisa salto, masa tiba-tiba palanya kepentok. Lagian yo kamar mandi orang yang kayak gitu tuh pasti kamar mandi orang kaya. Enggak mungkin sempit.
1: Ya ini wayahe.
0: Kau baca aku parkur model VR, wayai.
1: Kok ketawa?
0: Kita mau kepleset nih, gak jadi sap. Pasal tuh ternyata kesambar petir, dan kita gak ngerti.
1: Kau ke rumah dulu outdoor.
0: Pentingnya kenapa kita harus olahraga, nge-gym, workout yang ngebangun otot kita sedari muda lah, sahabat suara.
1: Justru malah buat jalan itu ya, buat jalan adalah jantung.
0: Iya benar, kardio. Ya,
1: buat jalan lu jalan itu buat ngejaga jantung. Tapi kalau misalnya kayak buat nopang tubuh ya strength.
0: Itu dua-duanya sama pentingnya ya sahabat suara ya. Jadi enggak bisa latihan salah satu doang. Misalkan kamu dari sekarang udah hobi running.
1: Iya.
0: Gak salah hobi running, tapi harus diimbangin juga sama leg day, strength training yang lainnya.
1: Betul.
0: Karena jelek juga kalau kamu hobi running, tapi gak strength training. Akhirnya kan pace-nya ya segitu-segitu terus.
1: Dan
0: form larinya mungkin jelek, gak pede, ya kan. Akhirnya pas jogging, nata rambut mulu, ya kan. Biar kelihatan bagus, ganteng gitu. Apa tuh, Pak?
1: Gue ada tebak-tebakan.
0: Apa tuh tebakannya?
1: Kalau dulu kan bedanya laki sama laki kan disuruh ngelihat kuku. Kalau laki kan ngelihat kukunya kan langsung ditekuk. Kalau laki kan kukunya dilurusin, jarinya dilihat. Kalau sekarang beda laki sama laki apa, Pak?
0: Bedanya laki sama laki. Apa ya? Aduh, enggak tahu lagi.
1: Enggak tahu, ya udah deh kita skip aja.
0: Kita skip aja, kita kasih tahu promo terbaru dari Alfa Media Jasa Buat Suara. Karena zaman sekarang siapa sih yang gak mau belanja murah?
1: Bener.
0: Dan kalau kamu tetap mau untung waktu belanja, mending kamu sekarang tebus terus murah semua produk yang ada di Alfa Media.
1: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026. Belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfa Media seharga Rp5.000.
2: Ada 3 piece Vise 2 kali 500 mg, terus ada
1: 2 piece Cleo Water Bottle yang 1500 mili, Sosro teh botol 1 liter, Antangin Ginger Mint 15 mili, sedap bumbu pelezat sapi dan ayam, kitela keripik singkong 60 gram dan juga saus roti celup 30 kali 2 gram.
0: Dan kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Yupi Gummy Baby Bear 110 gram, ada 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, ada Promina Pasta Box 70 gram dan Alfamidi Facial Tissue 220 lembar.
1: Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece biskis 96 gram, oat gandum kurma 108 gram, Good Day Latte Original dan Butterscotch, 2 belibis saus cabai 235 ml, ABC kecap manis 685 gram, dan juga Rinso Liquid Deterjen 700 gram.
0: Kamu juga bisa tebus terus murahnya. Cem Chicken Nugget Crunchy 450 gram, cuma Rp30.000 aja sahabat suara. Pokoknya langsung aja deh, belanja di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Dar Derdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kayaknya someday gue harus kesini deh, yuk.
1: Jadi
0: ini.
1: Apa tuh, yuk?
2: Kursi pijat.
0: Bukan.
1: Aku puntur.
0: Bukan.
1: Beckham.
0: Bukan.
1: Bekam.
0: Bukan.
1: Apa lagi ya? Tempat pijat.
0: Kok arahnya ke situ terus sih?
1: Ini
0: kan gue juga
1: daycare.
0: Bah, ngapain? Dititipin gue di situ.
1: Ini. Nggak tahu apa, Pak.
0: Enggak, ini logo barusan ngelihat ada ini, Pak. Museum untuk para cyclist di Jepang. Shimano Bicycle Museum.
1: Oh, ini ada real.
0: Real
1: pancingan kan Shimano. Shimano kan?
0: Kan real. Udah jelas museumnya namanya Bicycle Museum. Kenapa nyari real pancingan?
1: Kan Shimano.
0: Iya bener. Shimano nyiptain alat-alat kayak gitu juga, tapi ini Shimano Bicycle Museum. Cuman gue bingungnya di situ kan pakai bahasa Jepang ya.
1: Nah, lo ngegoes mah ngegoes aja, nggak perlu belajar bahasa Jepang.
0: Kan kita jalan-jalan ke museum.
1: Oh, iya.
0: Bukan masalah goes apa enggaknya. Gue ke museum tuh kan mau baca, mau menikmati sesuatu dengan bacaannya. Masa gue goes?
1: Ini dong, sekarang lo pakai Google Translate dong. Kan cuma tinggal diarahin kamera aja.
0: Oh, udah bisa kayak gitu sekarang?
1: Udah bisa.
0: Oh, keren ya.
1: Jadi tinggal arahin kamera, terus nanti bakal keluar tuh tulisannya apa.
0: Gue lagi rusak lagi. HP gue udah mulai.
1: Kata gue sih nggak usah ke Jepang dulu, Pak. Lo nggak usah mikir ke situ dulu deh, udah.
0: HP gue udah mulai banyak masalah jadi.
1: Lo kayaknya tempat yang perlu tuju tuh counter HP, Pak.
0: Beli HP baru, beli yang bagus, kameranya dan segala macamnya, baru deh tuh mikirin ke Jepang.
1: Daripada nanti ke Jepang, ya kan ya, nggak bisa foto, terus habis itu bilang gue habis ke Jepang, iya percaya. Iya benar, gue ke museum sepeda, gue kemana museum Godzilla apa so. Iya.

0: Iya percaya, no. Udah santai kali.
1: Gue udah beli HP baru nih, tapi tetap Android. Android yang mid-range gitu kan, yeah. Yang kameranya antah berantah begitulah. Nyampe ke Jepang, udah nih foto-foto gue sap. Terus gue ketemu lo lagi. Yuk, gue kemarin habis dari Jepang.
0: Nih,
1: mana lihat fotonya? Nih, ah ngambil di Google nih.
0: Atau nggak? Gue bilang gini, hah? Jepang kebakaran hutan juga? Kabut begitu?
1: Kok pecah-pecah? Susah kaca ya di sana. Perasaan Jepang bagus.
0: Gambarnya kotak-kotak, gue percaya sih ini dari Jepang sih lo.
1: Itu kotak-kotaknya lain.
0: Ya Allah.
1: Cakep banget pak museumnya. Jadi ini apa namanya, ngasih kayak terbentuknya sepeda pertama. Terus gimana perkembangan teknologi
0: sepeda, Shimano. Sepeda Shimano atau sepeda pertama
1: Shimano
0: di dunia?
1: Shimano kan gak ngeluarin sepeda, Shimano ngeluarin part-partnya aja.
0: Iya, kan tadi kan terbentuknya sepeda pertama.
1: Jadi ya sepeda yang ada di seluruh dunia.
0: Oh iya, iya betul kan, berarti kan sepeda di dunia. Mm-mm. Terus juga akhirnya teknologi yang disupport sama Shimano.
1: Bener,
0: juga.
1: Benar, kayak gitu dah. Nah itu dulu yang lo bilang ada gear matic untuk sepeda.
0: Iya.
1: Itu kan Shimano juga bikin tuh dulu.
0: Iya. Yang ini pakai gardan, ada nggak pakai gardan? Dulu kan sepeda sempat pakai gardan.
1: Fun belt kali.
0: Enggak.
1: V belt. Kok enggak. Gardan?
0: Gardan. Jadi dari depan, jadi ada apa? Ada besi ke belakang. Dia pakai gear juga. Jadi bukan gear itu kayak gardan mobil begitu.
1: Wah nggak tahu gua.
0: Gua soalnya pernah ngeliat.
1: Apa berat banget itu?
0: Ya orang dulu mah, lu mikir buat shifter, kata orang, lu gila mikir shifter pindah kecepatan. Yang penting bisa maju dulu aja kali.
1: Lu sepedaan segala macam pakai gear, goes aja goes.
0: Dulu masih didorong, lu mau apa? Mau pakai push bike lagi? Makanya.
1: Itu sepeda jadi ada gearnya itu asal mulanya gara-gara orang pabrik, yuk. Lu tau gak? Jadi semua sepeda itu dulu tuh fiksi. Semua okay. Sepeda yang pertama kali diciptain di dunia akhirnya dipakai sama massive production gitu ya. Dipakai sama banyak orang. Kebanyakan itu sepedanya sepeda fiksi.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebanyakan orang yang pakai sepeda di era 1800-an itu kan udah era industri tuh, 1800-an akhir kan udah mulai revolusi industri. Pegawai-pegawai pabrik rata-rata berangkat itu kerja pakai sepeda semua.
0: Oke, okay. Nah, bayangin dulu zaman dulu Sir John McLachlan itu nge-skit ya.
1: Colonel Sanders, Colonel Sanders nge-skit. Tuh. Guys. Dia cara nangkap-nangkap ayamnya itu begitu tuh.
0: Geserinya nge-skit mantap. Parah.
1: Nah, itu orang-orang pabrik itu setiap pulang kerja selalu ngerasa kelelahan berlebih, over fatigue.
0: Ah ya.
1: Gara-gara dia di pabrik harus berdiri lama, kegiatannya juga berat. Pas pulang harus ngegowes dan ngerem. Itu pakai pedalnya semua kan kalau
0: iya yeah, iya yeah, betul.
1: Itu jadi salah satu keluhan terbesarnya mereka. Barulah tercipta teknologi sepeda itu namanya free wheel. Jadi sepeda tetap bisa jalan tanpa harus lo gowes, tapi okay. Kan dengan rollingan tertentu ya, misalnya yeah. Perjalanan turun. Dan ketika itu baru orang kepikiran buat pakai rem di sepeda yuk.
0: Oke, berarti
1: pas zaman fiksi kan sepeda nggak ada remnya.
0: Betul betul.
1: Nah baru setelah sepeda itu punya teknologi free wheel, sepeda baru ada remnya.
0: Karena udah nggak bisa dipakai lagi buat ngerem.
1: Ya dengan teknologi free wheel itu baru berkembang berapa tahun setelahnya sepeda ada gearnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu tahapannya.
0: Yang bisa ganti gear ringan itu berat ya.
1: Jadi setelah fiksi, teknologi fixed gear, teknologi free wheel plus rem, free wheel rem plus gear.
0: Cuman akhirnya gue mikir itu jadi kayak apa ya? Orang-orang yang berarti kan mereka menciptakan itu untuk karena mereka mencari solusi ya, ya kan?
1: Ada keluhannya.
0: Kayak wah iya. Gue sepeda gue capek banget nih. Gue pulang kaki gue udah kemeng apa semuanya pegel.
1: Orang Amerika tuh. Orang Amerika tuh pulang dari pabrik. Aduh. My leg is so kemeng.
0: Gue rencana mau kesel. My leg is so kesel. Kakinya udah pegel ya kan ya. Terus abis itu kayak kita bikin sepeda yang bisa lebih ringan deh ngegoesnya. Oh ya udah, oke. Okay. Dibikinlah sama mereka. Dadadadad. Terus habis itu ada satu orang yang kayak energinya gede banget. Bro, jangan bikin yang ringan doang dong. Lu juga bikin, jadi tambah berat. Bisa tuh.
1: Iya benar. Saking kuatnya orangnya ya. Ini mah di gowes terlalu enteng ini. Ay, gitu.
0: Gue tuh justru malah kepikir itu kayak, hah, sepeda gue tuh kok ringan banget sih. Gue pulang kantor itu masih energi itu gue belum habis.
1: Iya, iya. Gitu. Iya,
0: iya. Oh ya udah. Jadi lu bikin aja medium, terus ada berat. Sampai itu lu bikin ringan. Udah gitu aja. Yakin mau dibikin berat? Kayaknya yang ngebeli cuma lu doang deh.
1: Coba aja dulu, coba ya kan.
0: Iya.
1: Kan? Pasti ada kok orang pabrik seneng ngebut.
0: Jaman dulu kan belum ada motor ya.
1: Iya. Tapi gue yakin pasti ada orang pabrik hobi ngebut tuh ada.
0: Gitu. Iya.
1: Yang di kantor yang kerjanya cepet-cepet banget gitu.
0: Seru ya. Kali, lu pulang kantor nggak langsung balik. Lu nge-track dulu.
1: Nongkrong mereka di arteri, ya kan. Nutup jalan, tap, balap sepeda, drag.
0: Ada tuh begitu tuh. Kalau enggak kan enggak mungkin.
1: Benar.
0: Gearnya ada yang berat juga kan? Karena otomatis kalau memang itu masalahnya, gear itu jadinya cuma menjadi lebih ringan aja.
1: Dan sampai akhirnya tercipta lady bike, itu kan juga gara-gara orang pabrik.
0: Lady apa?
1: Lady bike.
0: Oh, lady bike.
1: Lu dengernya apa?
0: Lu kaget. Hah, gara-gara orang pabrik.
1: Orang pabrik yang zaman dulu ada ceweknya juga.
0: Iya.
1: Itu kan cewek-cewek dulu yang kerja di pabrik era 1800-an lagi. Seragamnya kan ribet yuk, Mas Ian.
0: Iya.
1: Pakai rok panjang yang kayak rok balon begitu.
0: Itu orang-orang office-nya ya kan ya.
1: Ya, dan mereka kan berangkat dan pulangnya naik sepeda juga.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau mereka pakai sepeda yang tube-nya itu di atas banget, mereka jadi susah naiknya, betul. Makanya dibikin frame-nya tuh yang melengkung ya, begitu, betul. Biar mereka naik dan turunnya lebih gampang.
0: Nggak nyangkut ya?
1: Benar. Itu juga itu lady bike.
0: Lady bike. Oh, dari situ juga.
1: Banyak masalah-masalah dan problem-problem solusinya itu berangkat dari masyarakat-masyarakat kelas menengah.
0: Soalnya masyarakat kelas menengah tuh selalu harus menemukan solusi untuk
1: selalu ngeluh. Aduh, ini piye ya? Akalnya jalan terus. Tiap hari darurat.
0: Kalau gue cuman ngarep kayaknya gak bakal jadi. Gue harus bikin sendiri.
1: Gue harus bertindak.
0: Iya. Emang harus. Ini citizen look out for citizen.
1: Warga jaga warga. Ini kita juga mau ngejagain kamu lewat produk-produk yang harganya murah, sahabat suara. Biar kamu di rumah stok makanan dan jajanannya bisa ada terus.
0: Bisa tetap kejaga. Dan tiba-tiba habis, terus habis itu kamu bingung semuanya. Karena sekarang ini siapa yang gak mau belanjanya murah gitu. Terus kalau misalnya kamu mau tetap untung waktu belanja, mending kamu tebus murahnya semua produk Alfamidi yang ada.
1: Tuh, promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026.
0: Huh?
1: Cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 3 piece Vice 2x500 mg, ada 2 piece Cleo water bottle 1500 ml, ada Sosro teh botol 1 liter, Antangin ginger mint 15 ml, sedap bumbu pelezat sapi dan ayam, Kitela keripik singkong 60 gram dan Sosro teh celup 30x2 gram.
0: Dan kalau misalnya kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Yupi Gummy Baby Bear 110 gram. Terus ada 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, Promina Pasta Box 70 gram dan juga Alfamidi Facial Tissue yang 220 lembar.
1: Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Biskis 96 gram, Oat Gandum Kurma 108 gram, Good Day Latte Original dan Butterscotch, 2 Belibis Saus Cabai 235 ml, ABC Kecap Manis 685 gram, dan Rinso Liquid Deterjen 700 gram.
0: Kamu juga bisa tebus murah Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram, cuma Rp30.000 aja, sahabat suara. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria, cerita ihi dari warga. Gue barusan ngebaca cerita yang cukup bikin gue terharu yuk.
1: Apa tuh?
0: Dari Advantia Agustin.
1: Oke.
0: Hari ini anak laki-lakiku ketahuan bohong. Ya kan? Terus barusan aku lagi masak tempura buat dia. Makan malam, dia sama ayahnya lagi main di kamar. Kedengeran tuh mereka ngobrol. Bapaknya nanya, "Aa, kenapa bohong sama ibu?" Anaknya jawab, "Takut ibu sedih, Aa udah diajarin masih aja salah." Hah? Itulah kodrat laki-laki, Dek. Kamu sekarang udah mulai belajar dari kecil. Ini namanya baru pendidikan sejak dini nih, kayak gini nih, bener deh.
1: Bapaknya, "Mamen." Lo tahu kan sekarang rasanya jadi gue.
0: Terus bapaknya jawab lagi, "Ibu lebih sedih kalau Aa bohong. Lagian A, kita tuh gak akan bisa bohong sama ibu. Ibu tuh intel. Ayah setiap bohong pasti ketahuan. Gak tahu tuh gimana caranya. Kayaknya ibu punya mata-mata deh."
1: Nggak, serius. Ibunya intel beneran ya.
0: Serius, pasti ketahuan. Pasti. Makanya ayah udah gak berani bohong lagi. Ayah aja yang pintar ketahuan, apalagi Gandhi ya. Yalah, Gandhi gak akan
1: bohong.
0: Yalah, Gandhi gak akan bohong lagi deh. Deg-degan juga gak enak rasanya bohong sama ibu gitu. Jujur itu berat. Ibu mungkin marah atau sedih, tapi ibu akan bangga kalau A'a jujur. Kan ibu sayang kan sama A'a. A'a sayang ibu gak? Sayanglah, sayangan Gandhi daripada ayah. Sayangan ayah lah, bla bla bla bla bla bla bla. Tanpa mereka sadar, yang lagi di dapur terharu sambil senyum-senyum lihat tepung tempura yang udah mulai coklat. Pertanyaan dari netizen. "Pak, kalau boleh tahu itu bohongnya soal apa? Kok sampai enggak berani lagi?" Ini pertanyaannya buat bapak ya, bukan buat anaknya.
1: Iya. Ih, sumpah parah.
0: Lo udah pernah ngegepin anak lo bohong yuk?
1: Belum.
0: Sampai
1: sekarang belum. Iya.
0: Cuman, belum atau elonya yang gak tahu?
1: Sampai sekarang dia selalu cerita ke gue. Cuman memang ada beberapa yang mungkin dia mau ceritanya bingung mau ceritanya gimana. Jadi dikip dulu sama dia.
0: Iya.
1: Karena dia gak tahu mau cerita itu gimana. Makanya akhirnya beberapa kali kayak, karena kan sama yang gede kan masalah udah mulai kompleks nih.
0: Udah,
1: karena
0: umurannya dia cewek.
1: Umurannya dia juga udah mulai
0: suka-suka.
1: Gitu-gitu. Gue udah mulai kayak
0: udah mulai punya type enggak? Si Gani.
1: Gue enggak tahu, tapi at least pada waktu itu dia ada cerita begini-begini, gue bilang, "Oh ya udah enggak apa-apa." Itu normal kok pada saat lo pengen tahu. Lo cukup care dengan satu orang, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu.
0: Aku suka nih bab yang kayak Serena Williams terus. Lo gimana? Kok ketawa sih? Kok lo ketawa?
1: Kan itu udah tua.
0: Kan kaya, gue bilang kaya.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Kalau misalkan ada anak kecil bentuknya kayak gak Serena Williams,
1: nggak masalah.
0: Jago tenis.
1: Cuman at least gue bilang. Tapi yang gue minta cuma satu, pada saat kalau emang misalnya lo mengalami hal itu, biasa aja udah gitu. Cukup gimana ya? Ya nggak perlu terlalu digembor-gemborin. Lo tapi harus tetap baik juga ke semua orang.
0: Diajarin strategi dari kecil.
1: Enggak.
0: Lo harus tetap baik sama semua orang, guys.
1: Diam dulu.
0: Jadi kalau misalkan itu yang enggak dapat, sebelah sana pasti care sama kamu. Dia pasti tetap suka sama kamu karena kamu baik gitu. Juga sama dia. Gitu enggak, kan caranya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau kamu tandai.
1: Enggak, bukan gitu.
0: Keren.
1: Diam dulu, jangan dipotong omongannya.
0: Enggak, itu mah itu gini, udah alam bawah sadar, yo.
1: Diam dulu. Gini loh, maksud gue itu gini loh yang gue kasih tahu ke dia ya. Jadi kayak lo kan care nih sama satu orang ini. Ya kan ya, tapi lo jangan sampai kayak sama semua orang akhirnya
0: jadi enggak care.
1: Ya.
0: Nah, tujuannya apa buat care sama semua orang?
1: Gini loh, jadi kan lo kan harus tetap baik sama semua orang.
0: Apa?
1: Gini, dengar ya, dulu.
0: Kita kan care dulu. Bisa milih mau care iya, sama siapa.
1: Iya, iya, enggak. Maksud gue itu adalah baiknya. Hmm. Baiknya kan lo harus baik dengan semua orang.
0: Ayo benar kalau itu gue
1: iya,
0: setuju.
1: Nah itu maksud gue tuh kayak begitu. Lo care sama dia boleh, tapi jangan sampai... kadar baik lo tuh akhirnya itu jadi berkurang ke orang-orang yang lain, teman-teman yang lain.
0: Ya.
1: Terutama buat teman-teman yang cewek ya gitu.
0: Kenapa harus
1: karena cewek? Kan gini, dengar dulu. Jangan dipotong dulu.
0: Gue cuma nanya kenapa iya, harus cewek? Makanya, emang ke yang laki
1: ini
0: kan, gak boleh?
1: Makanya ini kan mau gue jelasin.
0: Okay.
1: Jangan dipotong dulu.
0: Ya.
1: Gue bilang adalah, karena kan kayak begini, biasanya kan kalau buat anak-anak SD itu pasti ada tuh nanti yang ini lo kayak... apa ya kayak ngejek-ngejek atau misalnya apa itu kan
0: ceng-cengan
1: itu kan pasti ada gitu. Nah itulah di situ gue bilang lo tetap harus baik sama semuanya gitu.
0: Lo jadi kalau kamu mau ngecengin, cenginlah dengan cara yang baik.
1: Jadi lo care sama yang satu orang ini udah apa-apa gak masalah karena eventually someday you will gain respect from them, you will find a new feeling.
0: Yeah. you will gain respect from them karena kamu udah baik juga. Nah, selain itu. Respect dapat apa? You will find love, Gandhi.
1: Nah, gua gak bahas itu. Oke. Okay. Lu pasti lu nanti bakal
0: di antara orang-orang baik itu pasti akan ada satu orang yang suka sama kamu kan. Tinggal kamu tandain aja itu nanti gitu deh. Kalau misalkan kamu udah care banget sama yang ini gak dapet. Aduh. Yang sana pasti ada yang nungguin
1: salah
0: kan
1: ya,
0: santai
1: salah
0: aja
1: ya.
0: Kan
1: salah ya gue ngasih tau ya,
0: salah bener itu iya, gue setuju bener. Kok
1: iya iya
0: rasa baik itu harus ditanemin sama anak ke siapapun.
1: Di tempat les basketnya gue juga ngomong kayak karena kayak begini kalau saat sama cowok ya mereka kan udah mingling cowok ya. Sama cowok kan mingling kan ya udah biasa gitu. Mm-hmm. Tapi masalahnya pada saat sama cewek ya itu ceng-cengan itu pasti ada terus juga dan gue selalu ngomong adalah tapi lo harus ngejaga etikat lo tuh lo harus tetap ngejaga apa ya lisan perbuatan gitu yang kayak gitu-gitu apa lu nggak boleh kayak ngedorong-dorong apa semua yang kayak gitu nggak boleh gitu. Jadi ya lu tetap harus menjaga apa
0: manner,
1: ya? menjaga manner jarak menjaga jarak lah kata
0: ada
1: orang.
0: Boundaries yang lebih tebel ya, lagi kalau sama lawan
1: gitu.
0: Jenis
1: betul
0: gitu.
1: Lo nggak bisa asal sentuh lo nggak bisa asal apa
0: speak
1: aja
0: dulu kan
1: nggak boleh ya, kayak gitu gue bilang nggak boleh
0: lo, jangan langsung pegang speak dulu
1: lo kali. Menjaga seseorang ini dengan lo menjaga diri lo sendiri untuk
0: ngobrol sama anak begitu ya. Wah terlalu sumpah. Tebel ini.
1: Sumpah kan karena apa pikirannya dia kan udah mulai kompleks. Iya, gua harus mencari cara gimana nyampeinnya. Tapi dengan apa ya yang bisa diterima anak-anak.
0: Ya gitu. Hal-hal kayak gitu kan jadi sesuatu yang satu nggak ada pelajarannya di sekolah.
1: Iya.
0: Masalah apa ya social skill itu kan anak harus tumbuh sendiri dan didampingin orang tua.
1: Betul.
0: Nah itu kadang yang miss dari orang tua makanya kadang ada anak yang di sekolah jadi pendiam banget karena social life skillnya kurang dan orang tuanya juga nggak ngerti harus gimana nyampeinnya
1: itu dia makanya akhirnya ya jadi tugas orang tua kan mana lagi kan ya bukannya gimana
0: tapi kalau bapaknya lu sih gue yakin social life skillnya dia sih aman aja sih yuk. Enggak, maksud gue gini loh, secara sosial lu tuh sama siapa aja tuh
1: iya,
0: bisa
1: betul.
0: Gitu.
1: Iya, iya. Anak gue aja sampai heran kayak, teman bapak tuh ada di mana-mana ya.
0: Nah
1: itu karena bapak itu juga sama semua orang ya ramah.
0: Dari keramahan itu bapak udah pernah dapet apa aja?
1: Kerjaan.
0: Betul.
1: Dari kerjaan, nah itu namanya menjaga
0: relasi.
1: Relasi.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Selain relasi apa aja, Bob?
1: Di belakang ibunya kayak.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Yes!

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Nih, kita masuk ke ceria lagi, cerita ihi dari warga. Nih, ada banyak cerita-cerita warga nih, yuk. Okay. Kalau ada juga enggak?
1: Ini gue sih ada ketemu. Jadi ini menurut gue sih kayak antara nyelekit buat si cowoknya atau bikin sakit hati juga buat cowoknya. Jadi ada postingan dari Rafli Sadeli, pernah jemput cewek naik motor.
0: Oke.
1: Terus habis itu dia bilang, aku pikir kamu bawa mobil.
0: Oh, yang itu, iya.
1: Mukanya bete. Mm-mm. Begitu udah nyampe di depan rumahnya, ada tulisan jual es batu.
0: Kali aja dia jual es batunya pakai unit ice, kan kita nggak tahu.
1: Kita nggak tahu.
0: Kita nggak tahu.
1: Cuma diplastikin sekilo. So.
2: Beli unit ice, tapi diplastikin sekilo.
1: Gue sih pas baca itu kayak, wow.
0: Relate ya.
1: Ada
0: kita
1: ya,
0: sebagai laki-laki kadang ngerasa relate sama hal kayak gitu.
1: Iya. Lo kayak disepelein cuman cuman karena apa satu hal yang
0: kendaraan lagi
1: yang sudah lo maksimalkan ternyata emang masih dilihat maksimal aja sama
0: maksud
1: orang.
0: Maksud gue di satu sisi cewek-cewek tuh apalagi yang masih tingkat-tingkat sekolah ya. Mereka tuh sadar gak sih kalau semua kendaraan, semua fasilitas, sampai uang pacarannya si cowoknya itu tuh ya rata-rata masih pada dapat dari orang tuanya
1: itu,
0: gitu.
1: Itu loh yang pernah gue bahas itu. Apalagi yang udah anak kuliahan. Tiap Jumat nyari masjid yang nasi berkahnya enak.
0: Cowok-cowok kadang berjuang buat makanannya mesti jumatan dulu ngantri nasi.
1: Mesti jumatan dulu enggak. Wajib jumatan.
0: Enggak. Biar bisa dia makan ngisi pondasi dulu baru berangkat ngedate sama kamu.
1: Tahu enggak mereka itu harus gimana gue bilang ya? At least paling tidak berdosa sedikit, berdosa secuil karena di sholatnya mereka itu ya mereka kepikir adalah harus cepet nih. Lu pada saat tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya udah selesai, tapi harus nungguin imam.
0: Aduh nasi gue. Aduh, itu nasinya, aduh. Nasi itu aku ya, nasi.
1: Lu tahu enggak? Lu tahu enggak rasanya enggak punya duit nih. Hey, ini cewek-cewek ya, cewek-cewek yang selalu kayak ngelihat itu hanya dari materialnya aja, materialnya. Lo tahu kalau cowok lo itu mungkin dia itu berjuang di hari Jumat itu bisa makan enak, nungguin nasi berkat itu. Pada saat dia tahiyat akhir, tahiyat kedua, dia udah selesai berharap kayak boleh nggak sih gue salam duluan abis itu ngantri. Karena dia takut. Karena dia gak dapet sweet spot di dekat tempat nasi berkah. Karena dia datang telat, harus nganterin lo dulu. Terus dapet tempat di belakang.
0: Bahkan itu ya dulu di circle gue, termasuk gue bahkan, ini udah jadi satu hal yang normal yuk. Kita di kontrakan atau di rumah itu makan mie dulu biar nanti pas ngedate si cewek bisa makan yang lebih enak.
1: Curi start.
0: Iya.
1: Kalau kata gue, es tehnya enak nggak di situ?
0: Nah,
1: soalnya gue kayak cuma pesen es teh. Kayak gitu-gitu bener loh.
0: Sumpah, itu terjadi sama laki-laki. Itu bukan cerita urban legend doang. Itu real terjadi.
1: Iya. Jadi kayak lo kalau masih kuliah, iya kan ya?
0: Masih pelajar lah apapun tingkatannya.
1: Masih SMA. Masih kuliah awal lah yang kayak begitu. Lo pacaran, ingat biaya pacaran kalian itu adalah subsidi
0: dari orang tua.
1: Dari orang tua.
0: Itu dipotong 10% dari RAB bulanan itu.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi,
0: jadi tolong, buat pelajar-pelajar tolong di luar sana pacaran have fun aja.
1: Iya.
0: Enggak perlu mikir yang dia tuh gak beliin aku ini, dia gak beliin aku itu, makan harus begini, makan itu. Duit kalian berdua masih ditanggung orang tua. Itu yang bayar makanmu di Sushi Tei, yang bayar makanmu di Yoshinoya, itu orang tuamu semua. Lo gak tahu, usah banyak kayak sosokan update story. Udah cari aja beli promo satu gratis satu. Orang tuamu lebih bangga justru kayak gitu.
1: Lo tahu kalau cowok lo tuh kalau demam masih video call ibunya. Nah yang kayak gitu-gitu loh, maksudnya ya gue gak permasalahin gitu lah, apalah semuanya. Ya kadang pasti ada cowok itu rasa apa ya,
0: insecure-nya pasti ada,
1: superiornya, pengen kata superiornya kayak gue ngebayarin, ya udah oke, tapi lu juga mikir yang dibayarin itu apa, masuk gak dengan sebagai cewek juga harus pengertian lah, ya kan ya.
0: Kalau masih sama-sama pelajar begini, memang ini loh, anggaplah kalian berdua belum punya pemasukan yang sama juga. Pemasukan belum punya, apa belum punya, ya udah. Menurut gue pacaran di high school, kuliah, have fun aja dulu, have fun.
1: Oh, pacaran di kantin juga gak masalah kok. Kayak kalau misalnya lu jalan kemana, naik motor juga, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah juga. Toh kan yang lo mau kan orangnya, bukan kendaraannya. Kecuali kalau emang lo dari awal ngincer kendaraannya, kalau lo dapet cowok yang
0: sales.
1: Kalau pacaran dapetnya motor, ya berarti lo yang salah kan. Iya. Yang kayak begitu, buat cowok-cowok juga nggak usah kebanyakan gaya. Yang kayak begitu, kalau memang misalnya lo jelek,
0: Bapak, saya rasa saya pernah dengar cerita bapak yang memacari wanita out of league.
1: Gini, makanya gue bilang kayak begini. Lo kalau memang misalnya kurang di satu sektor,
0: oke.
1: Okay. Lo harus mengupgrade, lo harus tingkatin lagi di sektor lain. Oh, bener, gitu. Kalau misalnya, sorry to say, penampilan lo medium ugly, ya kan ya. Tapi at least secara kepintaran, lo juga public speaking ya, atau misalnya
0: cara komunikasinya,
1: bercandaannya, humornya,
0: stabilitas emosi,
1: lo oke. Okay. Nah, itu kan pasti bakal ada aja. Tapi kalau kayak misalnya lo udah medium ugly, terus juga ngomongnya nggak beres, apa semuanya terserah yang kayak gitu, ya yang nggak bisa.
0: Kacau. Udah mah hartanya jelek, attitude-nya jelek. Wah, udah.
1: Yang kayak begitu.
0: Makin susah itu.
1: Betul. Nah, harus ada yang lo optimalkan saat hal lain tidak bisa optimal.
0: Nih, zaman kuliah ini cerita dari Mas Al-Fatih. Zaman kuliah alhamdulillah udah ada bisnis kecil-kecilan, pacaran dan lain-lain pakai uang sendiri sampai traveling. Pacaran udah traveling.
1: Gitu.
0: Keren. Mas Fati boleh kali bisnisnya bagi-bagi dikit sini. Karena aku juga mau traveling sambil pacaran.
1: Terus ada lagi nih bilang, aku lihat pacaran zaman sekarang ceweknya pada bawa bunga, budgetnya udah setara sekali makan. Setuju.
0: Bener. Satu bucket bunga.
1: Iya.
0: Cewek gue tuh kadang sampai protes ke gue, yuk. Mas tuh kenapa sih nggak pernah beliin aku bunga? Oke. Gini ya. Nih bunga harganya segini. Ini makanan favorit kita harganya segini.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu pilih mana?
1: Makan bunga atau megang buket teriyaki?

0: Berarti cara didik gue kayak didik anak-anak ya?
1: Iya kan emang.
0: Nikmatnya berpacaran dengan adik-adik.
1: Makanya akhirnya kan mereka jadi tahu kan,
0: iya,
1: yang kayak begitu. Karena gue gak harap
0: jalan.
1: Besok karena gue pada saat gede nalarnya ini jalan terus, nggak buta ke tutup gila aja.
0: Tapi better gue ngasih pilihan kayak gitu sih daripada tiba-tiba ada nih cewek beli baket bunga sendiri, foto sendiri, terus captionnya makasih my boyfriend. Ih, siapa tuh kayak gitu?
1: Atau nggak ada yang bilangnya itu kayak makasih ya secret admirer.
0: Beli-beli sendiri, foto-foto sendiri. Aduh. Daripada, terus ada cameo tangan orang lain yang dipinjam enggak tahu siapa itu ngasih.
1: Udahlah, daripada kayak begitu kamu membohongi diri sendiri, mending emang duitnya itu kamu pakai aja bener-bener buat healing aja udah sendiri.
0: Tuh, namanya hidup itu kan pasti butuh healing dan liburan lah ya sahabat suara. Dan kalau kamu lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip, kamu bisa coba cek dulu CityLink. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi.
1: Biar tambah untung nih, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya juga gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan.
0: Tuh, promo ini berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya sahabat suara. Jadi jangan sampai kelewatan.
1: Dan sebelum beli tiket, pasti juga kalau kamu udah login sebagai Link Miles member, dan di situ kamu bisa pilih kursi dan juga ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung.
0: Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow Instagram @citylink.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bansos tahap 3 tahun 2026 untuk periode Juli, Agustus, September mulai disalurkan bertahap dengan besaran sesuai kriteria. Status penerima seperti PKH, BPNT, beras, dan PBIJKN bisa dicek via situs atau aplikasi cek bansos menggunakan NIK. Masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar bisa mengusulkan diri melalui aplikasi pemerintah desa, RT RW, atau pendamping sosial. Setelah lebih dari 32 tahun, kisah detektif Conan mulai mendekati babak akhir. Sang kreator Gosho Aoyama mengungkapkan ia telah menyelesaikan storyboard untuk ending chapter Shinichi Kudo. Meski akhir cerita sudah disiapkan, namun tanggal rilis masih belum diketahui. Detektif Conan pertama kali terbit pada 19 Januari 1994 dan diadaptasi menjadi anime TV 2 tahun kemudian. Selain Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terdeteksi di 7 wilayah di Papua Tengah. Tercatat sejak 18 Juli hingga akhir Agustus, bencana akibat cuaca panas ini telah menghanguskan 396,13 hektar lahan dan memicu 1.069 titik panas. Sebagian api sulit dipadamkan lewat darat, sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan helikopter waterbombing.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Udah apa? Kita closing dulu lah. Ini di live TikTok pembahasannya udah enggak layak ini.
1: Betul. Aduh, betul. Udah enggak aman, Waktunya kita bercabut sampai sore. Terima kasih udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Terima kasih juga yang udah gabung di TikTok kita juga. Semuanya insyaallah kita balik lagi besok. Kita pamit dulu, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
4: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
2: Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: kecantikan. Nah, ini buat sahabat suara yang ingin dibuat cantik mobilnya, bukan salon mobil ya, Nita ya. Sehat-sehat ya Nita ya, dan juga sahabat suara, jangan lupa mulai dari sekarang pesan mau makan siang apa. Ditemenin dengan 10 lagu keren, yang pastinya 4 lagu sudah dimainkan, dilanjut dengan yang satu ini. Yang tadi ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, kalau yang ini.
1: Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi.
0: Best of the best jatuhnya ya.

menyesal. Semoga enggak menyesal juga kalau hari Selasa kemarin ternyata habis waktunya buat ngurusin sesuatu yang sebenarnya bisa diurusin di hari lain. Semangat buat teman-teman yang tidak bisa menikmati tanggal merah kemarin. Tenang. Saya mainkan lagu yang ini deh. Biar moodnya lebih membaik ya.

Madiun, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai Narendra, hai Astahiam, hai Steven, hai Dian, dan juga Bunga.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak. Dengarkan suara di Bandung.

0: suara warga Indonesia. Hai Tisha di Depok. Mau minta Caleb J dong. Kebutuhan hati, keteguhan apa kebutuhan yang ntar dicek dulu. Oke, Tisha, thank you ya sudah WA ke 0816-114-1014. Bakal balik lagi Dodo harap setelah yang satu ini pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Robot humanoid Cina mencuri perhatian setelah mampu berlari melampaui rekor manusia Usain Bolt. Namun, kemampuan robot ini masih terbatas, terutama dalam tugas sederhana seperti mencolokkan kabel yang menunjukkan bahwa keunggulan fisik masih belum diiringi kemampuan motorik dan kontrol yang matang.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran melanda kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan menghanguskan sekitar 37 bangunan dengan 125 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara para korban sudah mengungsi dan mendapat bantuan dari BPBD, Dinas Sosial serta warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, waktunya makan siang. Ya, bel pesanan saya tidak berdering dengan lantang ya. Itu tandanya adalah ada yang masih belum gajian. Jadi kalau misalnya mesen makan, masih ngelihatnya mana diskonan dibandingkan

0: Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Tiga lagu kita antriin dulu setelah Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo dengan Perjumpaan Kita. Dodo Harahap juga masih menyambung perjumpaan ini sampai jam 2 siang hanya di
1: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada yang fans beratnya One Piece, kita boleh gak sih ngebahas One Piece? Tidak boleh ya? Ah, kalau kata tim saya di depan, jangan bahas One Piece. Gak apa-apa loh, ini adalah suara hati para suami. Yang kalau beli pernak-pernik One Piece itu dikirimnya tuh bukan ke rumah langsung paketnya,

suara.network. Yang pasti Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ngomongin soal paket, nanti juga bakal ngobrol tuh sama pemain film Paket Santet. Melihat trailernya sih kayak serem banget. Nanti ya di jam

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa

Ya, atau bahasa gaulnya Jakarta kan, atau bisa juga udah gue bilang. Dan lalu ya terjun bebas, salah nurun feeder, maaf ya sahabat suara, namanya juga siarannya live, bukan rekaman kok, ini beneran. Yang ini kangen banget sama float dengan pulang, ketahuan deh siarannya live ya, bukan rekaman, cek gitu. Siap dimainkan setelah Ghea Indrawari, pastinya dengan 1000 kali.

0: Kita tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bagaimana kabar kamu yang baru aja check out barang? Tinggal nunggu ya, tinggal nunggu ada teriakan paket, asik. Tapi kebayang gak kalau kamu dapat paketnya itu bukan paket kiriman dari yang kamu check out, yaitu adalah paket dari seseorang mungkin yang pernah terluka karena lisan kamu, terus jadi dendam, terus akhirnya bisa meneror diri kamu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, takut juga ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng pemain film dan juga sutradara dari seperti yang tadi aku udah singgung, yaitu paket. Tapi kali ini paketnya kurang menyenangkan karena film horor terbaru kali ini, Paket Santet, sudah hadir di lantai 6 Wisma MRA yang pastinya di studio Iswara, Vicky Naki dan juga selaku sutradara ya. Ini ada Dina Jasanti. Selamat siang.
3: Siang semuanya sahabat suara.
2: Hai. Sudah nyampe paketnya?
4: Alhamdulillah sudah.
2: Oh, alhamdulillahnya udah kental banget ya. Kol-kolahnya tuh alhamdulillah.
4: Sudah. Jadi sudah banyak paket nih sebenarnya. Cuman yang dibuka baru satu.
2: Yaitu Paket Santet itu dia. Selamat datang di Suara, Dina, Vicky. Kita langsung masuk ke judulnya yang cukup ganggu. Jujur ganggu, ini agak langsung dor gitu ya. Paket Santet. Sebenarnya ini langsung deh ke Dina dulu. Ide awalnya Paket Santet ini dari mana?
3: Ide awalnya adalah saat suatu hari pagi aku turun dari kamar.
2: Oke.
3: Okay. Terus bikin kopi, terus tiba-tiba ada si tukang ojek tuh di depan.
2: Okay.
3: COD.
2: Terus COD lagi ya.
3: Siapa yang beli ya? Mbaknya atau si mamaku kali?
2: Oke.
3: Okay. Terus dia bilang paket. Nah, oke. Okay. Terus di dalam paket itu ternyata mereka enggak beli.
2: Hah?
3: Jadi okay, itu paketnya siapa ya? Akhirnya dibayar okay, karena cuma belasan ribu kan. Terus pas buka, emang bukan barang kita juga.
2: Oke.
3: Okay. Nah, cuman kayak asal-asal buku gitu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, dari situ muncullah ide, itu kalau bukan paket kita, terus tiba-tiba bukan hanya buku, tapi di dalam itu ada hal-hal lain, mm-hmm, gimana ya gitu. Itu ketakutannya muncul dari situ. Terus okay, akhirnya kan kita juga kasih tahu, ya jangan asal-asal ambil deh kalau COD, kan kita nggak beli juga. Terus juga bukan atas nama kita, karena anak udah COD, ya udah ambil aja gitu. Okay. Terus kan karena kasihan, ya udah bayar aja gitu.
2: Okay.
3: Tapi ternyata dalam siapa ya yang beli ya?
2: Emang deg-degan juga ya kalau siapa yang beli, kok tahu-tahu kok ini kok ada yang ngirim dari mana, takutnya maksudnya kayak gimana. Oh, di sini juga nih kok dikirim makanan, kita juga deg-degan.
3: Dimakan lagi.
2: Dimakan tapi dengan ritual kita masing-masing. Oh, ya. Okay. Ada yang didoain dulu, ada yang dilompatin dulu. Sahabat suara, tolong ya, please ke 0816-114-1014 kalau ngirim makanan. Kita deg-degan nih soalnya ya. Oke, okay, ini berarti bisa dibilang paket ini sebagai mediumnya dalam cerita horor ini ya?
3: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Semenyeramkan itukah paket yang akhirnya jadi medium teror? Dan apakah ini memang umum terjadi sehari-hari, terus bisa menjadi sebuah teror juga kalau misalnya ini gak diperhatiin banget? Gimana dari Dina sendiri?
3: Ide ceritanya sih emang muncul dari situ. Mm-hmm. Terus pas lagi ngobrol sama Mbak Shanti dari Base, ide cerita apa ya kita bisa bikin ya dan angkat gitu, mm-hmm, sebagai film horor gitu, dan mm-hmm, kerja sama aku pertama sama Base gitu. Mm-hmm. Akhirnya muncullah ide gimana kalau kita nggak kita ambil sesuatu yang kita alamin sehari-hari, yaitu mm-hmm, paket. Yang penting adalah suara paket itu deh.
2: Oh,
3: di dalam film.
2: Okay.
3: Nah, muncullah ide itu, terus coba kita paduin dengan drama, terus juga karena kita pengen angkat urban, mm-hmm, kampus, persahabatan, pertemanan, okay, gitu. Dan segala hal yang tentang horor itu kan mulai dari kepercayaan, rahasia. Ketakutan itu kan bisa muncul dari apapun ya, yaitu adalah trust okay, issues yang muncul dari persahabatan itu bisa jadi pecah belah. Nah, mulai dari situlah dua ide itu muncul Paket Santet.
2: Pecah belah. Sebuah clue tuh ya, pecah belah ya.
3: Pecah belah.
2: Oh. Oke, okay. Vicky. Hai, dari live di sosial media lewat konten yang, oh itu lu pecah banget sih, sampai ada yang, berapa wanita yang sudah kamu ajak ngobrol?
4: Pecah belah juga berarti.
2: Pecah belah. Sekarang masuk ke film horor.
4: Iya. Yeah.
2: Apa yang pertama kali ada di kepala kamu ketika ditawari, Vicky main film yuk? paket santet?
4: Sebenarnya dari dulu itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2023 atau 2022.
2: Habis pandemi itu ya?
4: Yes, sepertinya kayak udah ada beberapa PH lah yang nawarin. Hmm. Gitu lah. Mungkin ada tiga sebelum base. Ada okay. Tiga. Hmm. Nah, cuman memang ketiga-tiganya gak ada yang manggil. Kayak gitu. Jadi kita coba casting online. Ya kan?
2: Oh.
4: Tapi gak ada yang manggil, ya udah. Gitu.

0: Kalau kata orang-orang kita hanya gomal-gomalin Ciak doang.
1: Tapi bukan inter, bukan lokal, interlokal.
0: Terus. Nah yaudah, terus pas itu kita kayaknya lagi di luar kota, cuma lupa kota apa kayak gitu. Terus tiba-tiba tim Vicky, ini base, mau kamu cobain casting ini nih, nama karakternya Firza, filmnya ini, cobain. Ya udah, iseng doang awalnya, kayak gitu kan. Ya udah dah, coba lagi dah, kayak gitu. Tiba-tiba besoknya dipanggil, Vicky, mereka mau tuh cobain casting offline, huh?
2: Really?
0: Ya, datang. Baru tuh dikasih kayak satu scene kayak gitu, disuruh peragain, cobain, oke ini nih, ini Firza ini katanya. Nih Firza ini nih. Ya udah. Terus akhirnya datang reading, itu masih belum percaya.
1: Udah reading loh, udah di level reading ya. Gimana gimana skripnya udah dibongkar ya?
0: Bener enggak sih? Terus tiba-tiba ngeliat skripnya ada tulisan Vicky Naki as Firza.
1: Dar.
0: Damn, I'm gonna be an actor one gitu kan.
1: Oke.
0: Terus kayak ada ketemu apa Bu Dina, terus ketemu teman-teman cast juga. Oke, ini benar sih kayaknya, sampai akhirnya kita screen test. Di mana itu benar-benar hari paling pressure banget, nervous juga karena kayak baru pertama kali, Bu. Yang langsung kamera gede gitu.
3: Tescam.
0: Iya, pas tescam.
1: Bukan pas kamera konten ya,
0: Bukan kamera konten ini, bisa kita pakai V1 apalah gitu ya. Ini kamera gede langsung. Terus Bu Dina langsung ke direct kayak, Vicky, anggap ada gini. Dianggap gimana Bu, cara nganggapnya?
1: Dia lagi reading.
0: Tescam. Okay. Vicky anggap ada ini, terus dia tiba-tiba dekat ke kamu. Habis itu tiba-tiba dia nyambar kamu gitu.
1: Oke.
0: Cobain kayak gitu kan. Hasilnya gimana? Bagus apa jelek?
1: Secara lo udah familiar dengan kamera kan? Yeah. Pengen ngeliat ke kamera mulu gak sih? Intinya itu deh.
0: Kurang lah pokoknya. Karena jadi gini, di kamera itu ngeliatnya tuh di sini ada, kita tuh harus ngeliat-liat kayak gitu loh.
1: Harus ada titik, spot gitu ya?
0: Itu yang menurut aku agak susah gitu.
1: Karena biasanya ke kamera kan?
0: Yes, dan kita harus ngebayangin sesuatu.
1: Ada isinya mata?
0: Iya.
1: Oh my God.
0: It's hard gitu kan. Okay. Terus kayak Bu Dina, bentar, kayak kita harus cari treatment lain nih.

0: menantang sih, yeah. Karena ini kan kita juga ada hewan-hewan nih di paket santet, yaitu tawon. Betul. Ya.
1: Tawon lagi gelibat kalau rame.
0: Nah, jadi kalau untuk siapapun sih, bukan hanya Vicky, kalau siapapun si pemainnya, itu kan juga harus pikir imajinasi kan. Nah, itu yang menjadi sulit. Yes. Karena kalau kita cuma syuting kan, ya tawonnya di mana ya?
2: Betul.
0: Gitu.
2: Nah, bentuknya pemain, juga gimana?
0: Bentuknya juga belum tahu. Itu karena kan semuanya CG itu.
2: Oke.
0: Okay. Nah, terus dia terbangnya kayak gimana? Mm-hmm. Apakah kiri kanan maju mundur gitu? Nah, itu imajinasinya mah harus jalan gitu.
3: Oh. Dan harus bareng itu loh, Bu, yang pas ada satu scene di mana di trailer kayaknya ada juga.
2: Oke. Okay.
3: Ketika kita di rumah. Omanya Celia, ya kan. Jadi kayak intinya di situ ada tawon, kayak gitu ya. Terus dia terbang ke arah mana tuh harus sama semua kita ngelihatnya. Kalau nggak kan beda kan ya.
2: Betul.
3: Kalau aku ngeliat sini tiba-tiba Fatih ke arah sana. Jadi takutnya CJ-nya dua dong kalau gitu.
1: Editor kesel.
3: Dua ya. Kayak gitu. Jadi harus sama banget. Terus titik akhir tawonnya. Apa namanya, hinggap itu di mana gitu. Harus sama kan.
0: Tapi serunya di situ sih. Okay. Dan teman-teman pemain nih semua kompak sih dan ada chemistry-nya. Jadi saat kerja sama terus makin lama kayaknya makin syuting makin kompak ya. Terus makin kelihatan gitu sinerginya gitu. Dan itu kan juga jadi hati dan jantungnya dari paket santet ya, yaitu persahabatan.
2: Itu dia. Nanti kita kulik lagi lebih dalam siapa Firza ini, lalu juga paket santet ini cerita tentang apa ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia. Bisa didengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: iSuara.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama cast film Paket Santet dan juga sutradaranya. Ada Vicky Naki dan juga Dina Jasanti. Vicky sebagai Firza.
1: Firza, yes.
0: Langsung itu Firza itu tokoh utama.
1: Oh enggak.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya Bu ya? Supporting.
2: Supporting.
1: Ya?
0: Supporting.
2: Main okay. Supporting sih, main supporting.
0: Berarti itu kalau main supporting, supporting itu pemain utama dia di mananya nih?
2: Kedua, udah layer kedua.
1: Makanya juga itu yang buat pressure juga gitu kan.
0: Okay.
1: Karena ketika ditawarin filmnya, mungkin ya udahlah beberapa scene doang kelar kayak gitu kan. Pas baca skrip, man.
0: Yeah.
1: Dan banyak scene yang susah juga gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Yakin enggak dia bisa ya gitu. Jadi sempat jujur Bu, pas reading ada sempat kayak apa gua mundur ya?
0: Serius?
1: Sumpah.
0: Coba sebentar.
1: Real banget.
0: Kak Dina, nih coba. Dia tuh bertarung dengan berapa orang yang audisi untuk dapetin
2: banyak.
0: Mundur lu.
1: Jadi memang katanya base, katanya nih ya. Tahu nih benar apa enggak? Ini kita tanya sama Bu Dina. Bu Dina kan bukan orang base ya.
0: Dia punya cerita loh.
1: Mungkin tapi enggak, tapi mungkin Bu Dina tahu. Katanya karakter Firza itu yang terakhir dapetnya.
2: Oh, dapetnya.
1: Benar, Bu.
2: Benar.
0: Oke, okay. Ya itu dia lebih boleh begini. Aduh, sayang banget ya kita enggak harus begitu karena lu the chosen one ya, kayak itu terakhir diambil ya. Tapi Firza ini seperti apa sih sebenarnya tokonya? Vicky,
1: Firza itu apa ya? Dia orang yang santai kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia enggak terlalu punya banyak teman karena dia itu memang teman-temannya si yang 6 orang ini, okay. Tapi sebenarnya beda kuliah, jadi beda kampus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya Firza itu kampusnya bukan barengan sama mereka. Tapi mungkin karena dia nggak punya teman ya di kampusnya dia, jadinya dia tuh selalu barengan sama 6 sahabatnya ini kayak gitu sih.
0: Tapi
1: karena dia terlalu santai dan dia orangnya juga agak lupaan gitu ya. Itulah dimana semuanya dimulai asik.
0: Aduh. Dimulai di awalnya itu karena lu di luar kampus ya kan? Di luar circle mereka, ibarat kata gitu ya?
1: Oh enggak, bukan di luar circle, tapi enggak sama kampusnya beda.
0: Tapi satu circle?
2: Sering hangout.
0: Ibarat kata SMA-nya sama, tiba-tiba kepencar karena kuliah gitu kali ya?
2: Iya, teman sahabat itu ada 5 ya, ada 5. Salah satu adalah adiknya dari salah satu. Terus Firza adalah pacarnya dari salah satu. Jadinya bertujuh sekawan. Yeah.
1: Kan ada Firza, Glenn, Kiki, Bella, Celia, Ale, Deva. Nah, Firza itu pacarnya Celia. Dan Firza itu sahabatnya Glenn. Dekat banget karena mereka satu rusun juga tinggalnya.
0: Rusun lagi? Betul. Wow, oke.
1: Mereka tinggal satu rusun. Jadi makanya Firza selalu mainnya sama mereka. Nah, pacarnya ada sahabat-sahabatnya gitu.
0: Ini hal yang menarik sih, tiba-tiba muncul rusun.
2: Perantau.
0: Oke. Kita langsung masuk ke filmnya ini sendiri. Ini ternyata bukan cuma soal santet, tapi juga tentang luka masa lalu yang gak tahu deh. Kalau luka itu kan bisa dikontrol ya, datangnya dari mana aja ya. Orang yang salah ngomong lah, lagi ada masalah nularin ke kita gitu kan. Nah, menurut Dina selaku sutradara, kenapa tema luka yang tidak selesai ini penting untuk diangkat dalam film horor ini, yaitu Paket Santet?
2: Ya, karena Paket Santet itu kan mulai dari rahasia ya, dan ketakutan. Jadi kadang-kadang kita gak tahu nih, sebelah kita tuh lagi pikir apa ya. Terus orang yang kita udah temuin, terus padahal kita berbincang dengan happy-happy aja gitu. Tapi setelah pertemuan kita, apakah ada salah kata ya gitu. Kadang-kadang mungkin aku terlalu overthinking ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu terus, tadi aku ngomongnya bener atau enggak ya gitu. Nah, kita kan gak pernah tahu. Dan itu bisa muncul menjadi dendam, luka, atau bahkan trigger. Trigger kecil yang kita alamin itu kan gak bisa kita pantau cuman pertemuan pertama. Terus kita udah tahu nih orang ini ke-trigger oleh apa gitu. Nah, bisa kata-kata yang simple, udah ke-trigger terus kita kena gitu. Bisa munculnya temperamental, bisa munculnya malah dibaikin banget gitu. Atau dendam, sedendam-dendamnya gitu. Nah, itu muncullah dari belakang Paket Santet ini.
0: Kan 7 mahasiswa ya, itu korban semua. Yang menjadi korban, gak tahu sih korbannya apa karena belum tahu jalan cerita ya. Tapi seberapa penting dinamika pertemanan 7 orang ini dalam membangun cerita dan terornya?
2: kalau kita lagi ngomongin ensemble, itu serunya sih. Jadi setiap orang tuh ada background yang beda-beda. Makanya kita ada rusun, ada perantau, ada yang adeknya, ada yang pacarnya, ada yang kampusnya berbeda gitu. Terus interaksi dan komunikasi antara semuanya juga beda-beda gitu. Nah, akhirnya dinamika itu muncul lah kalau saat ada pecah belah itu. Jadi apakah ada trust issues yang muncul karena si paket itu. Jadi ceritanya adalah salah satu dari mereka tuh dapat satu paket, saat dibuka ternyata menghasilkan salah satu dari itu menjadi korban. Nah, akhirnya semuanya jadi takut tuh, apakah paket itu ada yang kirim, apakah ada yang dendam sama mereka, apakah itu santet, atau apakah itu ada hal-hal yang lain gitu yang lebih mistis. Tapi pada akhirnya semuanya dapat paket.
0: Satu-satu dapat?
2: Iya, semuanya.
0: Wow.
2: Jadi siapa ya yang menjadi the one gitu? Mall-nya siapa nih gitu? Nah, jadi serunya paket santet itu juga bukan hanya horor, tapi kita ada urban setting, terus kita ada persahabatan, perkawanan, trust issues, background story, dan juga ya saling mendukung atau saling mencurigai. Jadi ada sedikit apa ya, kita mengikuti untuk cari tahu siapa ya pelakunya.
0: Betul. Impostornya siapa ya?
1: Exactly.
0: Wow. Oke, ribet gak sih 7 orang, 7 karakter harus gerak semua nih tokonya dalam sebuah cerita kan? Gak lucu ya, cuma masuk udah keluar doang, cuma kayak melengkapi doang gitu. Ini repot gak sih, masing-masing tuh punya cerita yang penting juga nggak untuk bisa menjalankan cerita ini?
2: Kalau aku ambilnya bukan repotnya ya, tapi serunya. Karena setiap interaksi itu kan akan ada aksi reaksi. Jadi walaupun di sini kita bilang ini adalah PO, ini adalah supporting, tapi nggak ada, nggak ada yang namanya supporting atau siapa yang lebih nggak penting, nggak. Semuanya penting. Karena apapun yang dilakukan oleh Vicky akan mengaruh ke main karakternya juga, gitu. Kayak let's say ya, kalau dari trailer kan kita udah lihat ya, si Firza itu ada ya kena santet ini gitu. Tapi itu pengaruh kepada semuanya, bukan hanya yang PO-nya kayak si Fatih, si Deva aja gitu, tapi ngaruh kepada satu grup itu. Nah, itu yang jadi seru. Kalau bilang repot, ya mungkin karena rame ya di dalam satu shot gitu. Semua 7-7-nya harus hadir gitu. Tapi bukan repot, justru karena chemistry-nya ada, itu jadi fun, seru. Jadi kita ada scene yang ada di BM gitu. Satu ruangan semuanya.
0: Badan eksekutif mahasiswa.
2: Semuanya ada gitu. Dan seru karena semuanya kayak ada posisi dan karakternya masing-masing, dan akhirnya interaksinya jadi fun.
0: Teknis berapa kamera itu berarti buat 7?
2: Cuma satu.
0: What? Serius?
2: Satu.
0: Jalan tapi?
2: Jalan, karena semua pemain kita emang jago-jago ya. Jadi semuanya udah ada blockingnya sendiri-sendiri gitu. Jadi siapa yang akan duduk, siapa yang berdiri, siapa yang lebih tengil, siapa lebih diem, siapa yang ada rahasia ternyata. Kayak, kita langsung kayak, kayaknya ini nih. Tapi bukan nih, ini.
1: Wow, itu sih yang seru.
0: Ya. Jadi satu kamera tuh dia tuh akan nge-shoot headshot gitu.
2: Iya, jadi kayak
0: kebayang lagi.
2: Blocking sih, lebih blocking. Jadi siapa yang masuk frame malah.
0: Itu.
2: Iya,
0: Shaking berarti bagian dari seninya ya.
2: Ada handheld-nya juga. Tapi lebih ke, kalau di film ini treatment-nya adalah kita mengajak penonton untuk menjadi salah satu tokoh atau menjadi grup ini. Jadi hopefully bukan hanya 7 tokoh ini, tapi penonton itu juga menjadi part of this group yang jadi mencoba untuk cari tahu siapa the mole.
0: Dia yang nguping, penonton yang nguping.
2: Iya benar.
0: Oh benar.
1: Betul.
0: Dia juga kayak bagian kayak mantau ya. Wah, tapi menarik loh itu ya. Wow. Nah, ini berarti mana yang paling menantang untuk divisualisasikan untuk pakai santet ini, yang ketika elemennya ada santet, misteri, gore
2: ya? Ya ada sedikit ya.
0: Ada teror, tawon, itu mana nih yang paling dari segi sutradara sendiri kayak ini tuh harus divisualisasikan, itu harus nendang gitu.
2: I think kematiannya, kematian masing-masing. Karena kematian masing-masing itu beda-beda. Karena kalau kita kan juga pengen coba untuk lebih realistis ya. Jadi semua kematian itu bisa terjadi kapanpun. Dan dimanapun. dan di setup dimanapun gitu. Jadi bisa terjadi di kampus, bisa jadi di rumah, bisa jadi di dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang jadi fun sih. Jadi eksplorasinya lebih banyak di situ dan harus believable kan. Gak bisa tiba-tiba jadi fantasy banget gitu. Nah, karena setup kita adalah kampus. Dan setup kita adalah anak-anak kuliah di kampus.
1: Dan santet itu sangat Indonesia.
2: Iya, dan sangat real.
0: Real adanya.
2: Paket sendiri kan juga real.
0: Betul. Penasaran dari segi Firza lihat Vicky Naki di dalam ini bagaimana bermain masuk ke top penokohannya dan segala macam. Nanti kita lanjut ya.
1: Oke.
0: Okay. Setelah beberapa lagu ini pastikan sahabat suara tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bansos tahap 3 tahun 2026 untuk periode Juli, Agustus, September mulai disalurkan bertahap dengan besaran sesuai kriteria. Status penerima seperti PKH, BPNT, beras, dan PBIJKN bisa dicek via situs atau aplikasi cek bansos menggunakan NIK. Masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar bisa mengusulkan diri melalui aplikasi pemerintah desa, RT RW, atau pendamping sosial. Setelah lebih dari 32 tahun, kisah detektif Conan mulai mendekati babak akhir. Sang kreator Gosho Aoyama mengungkapkan ia telah menyelesaikan storyboard untuk ending chapter Shinichi Kudo. Meski akhir cerita sudah disiapkan, namun tanggal rilis masih belum diketahui. Detektif Conan pertama kali terbit pada 19 Januari 1994 dan diadaptasi menjadi anime TV 2 tahun kemudian. Selain Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terdeteksi di 7 wilayah di Papua Tengah. Tercatat sejak 18 Juli hingga akhir Agustus, bencana akibat cuaca panas ini telah menghanguskan 396,13 hektar lahan dan memicu 1.069 titik panas. Sebagian api sulit dipadamkan lewat darat, sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan helikopter waterbombing.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus, nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash.

dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Yes!

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
0: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. How's your day? Sudah kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Kemarin udah cukup lah aku rasa santai-santainya. Sekarang bekerja lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, beraktivitas lagi. Ya ampun, mana di luar panas banget. Aku tadi berperang, selain berperang dengan knalpot, aku juga berperang dengan teriknya matahari Tembalang City loh sahabat suara. Anyway, sore ini pastinya bakal ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai. Bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Bakal puterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asik. Dan juga bakal ngasih kamu informasi-informasi yang menarik. So, jangan sampai ketinggalan obrolan kita hari ini ya. Tune in terus di 90,2 FM, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo nih. Dan sore hari ini aku baru dikabarin tadi banget lagi, Mas.
1: Apanya?
0: Iya, soal ini. Jadi aku hari ini akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sutradara dari film yang bakalan tayang besok, sahabat Suara. Siapa sih yang gak excited? Udah pasti excited banget gak sih? Aku benar-benar very excited. Baru beberapa waktu yang lalu film ini diomongin sama anak-anak, bilang kayak kita harus nonton film ini deh. Sambil kita sambungin sebentar ya di sini. Bagaimanakah? Jadi aku bakal ngobrol sama sutradaranya dari film Operasi Pesta Copet, sahabat Suara. Iya, langsung saja di sini ada Mas Kemot. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Mas. Halo.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar, Kak?
2: Baik, saya juga bersama Makawai Labiba.
0: Oh iya, Kak. Hai Kawai, aku biasanya cuma ngeliatin kamu di ini aja nih, sosial media. Sekarang kamu bisa ngobrol-ngobrol ya. Langsung. Gimana?
2: Kamu stalking Kawai.
0: Aku selalu stalking, Mas. Aku stalking terus tahu, sahabat Suara. Jadi selama ini tuh karena saking keponya sama film Operasi Pesta Copet ini, aku sering banget ngeliatin klip-klip dari interviewnya Kawai Labiba loh, Mas. Serius deh.
2: Oh, terima kasih.
0: Sama-sama, aku jadi salting nih.
3: Jangan salting.
0: Iya. Ini bakalan ada ini ya, kalau gak salah meet and greet di Mall Tentrem gak sih?
3: Kalau meet and greet
2: tadi kita udah.
0: Oh, udah ya.
2: Kita lagi perjalanan ke DP Mall untuk Cinema Visit.
0: Oh, wow, Cinema Visit. Jadi sebenarnya Operasi Pesta Copet ini akan tayang di bioskop seluruh Indonesia-nya itu exact-nya kapan sih, kalau boleh dibagi?
2: Kalau tayang itu besok, tapi hari ini itu kita ada special screening yang terbatas. Jadi hari ini ada satu teater yang kita tayangkan untuk penayangan special screening hari ini.
0: Wow, menarik sekali dari tapi filmnya.
3: Tayangnya nanti akan besok ya, Kak, 27 Agustus 2026.
0: Jadi buat sahabat Suara dicatat, jangan sampai ketinggalan filmnya gitu ya. Dan benar, memang iya, menarik banget tahu dari judulnya aja tuh udah sangat menantang ya, Operasi Pesta Copet. Sebenarnya iya, kayak menarik banget gitu. Tapi dari filmnya sendiri ini tuh sebetulnya nyeritain tentang apa sih, kalau boleh dibagi ke sahabat Suara?
2: Tentang copet konser.
0: Simpel banget, copet konser, copet yang tapi biasanya memang ada di konser gitu ya.
2: Betul. Emang waktu saya menawarkan ide ke teman-teman Imaginary, Kara dan Dipa, memang sesederhana itu. Oh, ada ide film apa? Copet konser. Udah. Baru mereka yang, gimana lanjut
0: cerita. Oh gitu kah? Tapi kenapa kok akhirnya mengangkatnya lebih ke copetnya itu untuk dijadikan film gitu?
2: Sebenarnya ini berasal dari keresahan gue setiap ada copet di konser Seringai.
0: Oh iya benar, aku sempat dengar juga tuh dari salah satu interviewnya Iqbal sama Labiba ya, kalau nggak salah.
2: Betul ya, jadi maksudnya gue Seringai kan lumayan lama nih, kita dari 20 tahunan tuh sering banget gue mendapatkan kabar, Bang Kemot, gue kehilangan handphone, apa segala gitu, sering banget.
0: Yes.
2: Sampai suatu hari, waktu gue manggung di Solo, jadi udah lama kita gak manggung di Solo, terus kita manggung, rame banget. Terus banyak yang kecopetan, kemudian ada yang ketangkap, empat orang.
0: Oh.
2: Satunya ada cewek, terus ada yang pakai kaos Seringai, dari Jakarta.
0: Oh wow, dari Jakarta jauh-jauh ke Solo cuma buat nyopet.
2: Betul, menarik.
0: Wah,
2: banget kan?
0: Iya, menarik banget.
2: Terus buat gue kan jadi banyak pertanyaan. Oh, berarti mereka follow IG gue, jadi mereka tahu jadwal.
0: Benar-benar.
2: Berarti mereka beli merchandise gue. Berarti mereka dengerin lagu gue.
0: Yes.
2: Terus apakah mereka itu anak musik yang suka musik tapi butuh uang, atau mereka copet jalanan tapi belajar skena musik.
0: Oh iya, bener banget.
2: Apakah mereka belajar moshing? Apakah mereka belajar apa gitu? Nah, itu tuh menurut kita lucu dan itu jadi ide untuk mengembangkan cerita ini.
0: Gitu. Oh, menarik banget ya. Jadi ini based on reality, kejadian aslinya dari konser seringai yang ada di Solo gitu ya, Mas ya.
2: Sebenarnya sih fenomena copet konser ini menurut gua tuh kearifan lokal banget karena kalau lu ke luar negeri kan sebenarnya banyak juga copet tapi bukan di konser. Biasanya kan di tempat-tempat pariwisata.
0: Iya, di jalan-jalan kayak, gitu ya.
2: Kayak apa, terus ada meme yang attention.
0: Oh iya.
3: Pocket.
0: Iya lagi, iya benar-benar. Pack pocket, iya benar.
2: Nah, tapi kalau copet di konser tuh kayaknya Indonesia banget. Gue jarang dengar ada copet di Fuji Rock. Tapi di situ kan gak ada ya.
0: Iya.
3: Jauh.
2: Tapi kalau di Indonesia tuh banyak.
0: Sering banget kita temui kayak gitu ya. Waspada dan, copet.
2: Betul. Dan gue tuh maksudnya mau gue manggung di Jawa, mau manggung di Sumatera, di Jakarta, di mana ada aja.
0: Pasti ada. Copet itu pasti dan, ada ya.
2: Betul. Bahkan gue terakhir manggung di Jogja, itu ketemu ada satu orang isinya tasnya 30 handphone.
0: Wow. Nyayur Maret banget.
2: Bulan kemarin.
0: Baru bulan kemarin banget.
2: Sekarang. Terus lucu gak, Wai? Jadi apa yang kita tulis di film,
3: itu terjadi.
0: Itu beneran kejadian di dunia nyata dan itu masih sering happen di konser-konser yang ada di Indonesia. Kayak gitu ya, Mas ya. Berarti memang temanya itu sangat dekat dengan keseharian kita loh, sahabat suara ya. Kita sering banget menemui copet di konser-konser. Itu kalau pandangan dari Mas Kemot sendiri. Tapi kalau dari Kak Wai sendiri nih, sebagai seorang talent gitu ya. Ini kan kalau aku lihat dari trailernya, kayak kamu tuh nyopetnya tuh nyopet banget gitu loh. Kayak feel nyopetnya tuh dateng banget di kamu gitu. Apakah kamu belajar beberapa teknik copet? Atau apa nih yang susah dari karakter kamu tuh apa sih, Kak Wai?
3: Oke, jadi mungkin sebelum masuk karakter aku, jadi memang kami berempat. Itu kan ada Ijal, Adut, Tia Melody diperankan oleh Iqbal, Kristo Emmanuel, Zulfa dan aku. Kami itu waktu preparation untuk produksinya memang ada workshop copet, Kak.
0: Oh, serius?
3: Bener, jadi kita emang diajarin untuk nyopet. Dan yang diajarin itu, jadi bukan cuma kayak pembagian tugas aja, tapi kayak dari mindsetnya, dari pembagian tugasnya, ada yang mutus ngalih, ada yang
2: apa tuh? Mutus ngalih itu apa tuh?
0: Mutus ngalih itu apa tuh?
3: Jadi mutus itu adalah eksekutor. Itu yang ngambil HP-nya kayak gitu. Kalau ngalih itu ada yang mengalihkan perhatian. Jadi sebelum diputus, dialihkan dulu. Nanti setelah diputus akan ada yang nadah. Nadah itu adalah yang ngambil hasil putusannya itu, yang menerima,
0: yang ngebawa pergi gitu ya.
3: Betul.
2: Biasanya kalau proses pencopetan itu enggak mungkin sendiri.
0: Benar-benar sih.
3: Bergu. Karena kalau sendiri pasti akan susah.
0: Tetap ada step by step-nya.
3: Kita tuh belajar itu selama persiapan syuting ya. Jadi sebelum reading, sebelum syuting kita bukan cuma hanya reading, tapi juga diajarin itu. Itu sendiri merupakan tantangan juga sih buat kami berempat ya.
0: Iya ya.
3: Karena memang perlu kerja sama tim yang luar biasa. Harus koordinasi. Siapa? Diajarinnya itu sama teman-teman pesulap. Jadi
0: teman-teman pesulap
3: ada. Kan ada tipe ini ya, Kak, pesulap yang close magician yang misalnya ada penonton disuruh maju, tiba-tiba jempangannya hilang.
0: Oh iya iya iya iya iya, tahu tuh.
3: Nah, itu sama teman-teman pesulap kita diajarinnya. Yang memang sebenarnya mereka juga sempat riset juga ke pencopet asli gitu ya.
0: Oh, asik
3: banget. Tapi kita latihannya enggak sama copet asli.
0: Iya, enggak, jangan sampai dong. Takut juga ya kalau misalkan langsung sama pelaku. Wah, tapi asik banget ya, ternyata ada istilahnya jatuhnya kayak webinar copet dong.
3: Iya,
0: tapi kayak gitu, seminar.
3: Tapi untungnya kita juga membuat film ini. Nanti kan kalau teman-teman nonton filmnya juga akan dilihat gimana sih cara sindikat copet ini beroperasi. Ini tuh bukan untuk ngajarin copet ya, Kak.
0: Iya, betul.
3: Dengerin kan ya.
0: Iya.
3: Tapi, biar kita itu tahu gimana sih cara mereka beroperasi sehingga kita jadi lebih waspada.
0: Iya, lebih hati-hati.
3: Kalau ada yang mulai ngali.
0: Iya. Benar. Wow, menarik sekali. Selain ternyata para casnya ini juga belajar cara nyopet, sahabat suara, mereka itu take-nya langsung di festival Pesta Pora katanya. Secara langsung. Betul. Gitu. Betul ya? Wow.
3: Iya.
0: Kenapa gini Mas Kemot, kenapa akhirnya memilih set adegan di festival Pesta Pora gitu loh? Apakah ini memang sudah di planning sebelumnya kah, atau kayak spontan uhuy banget nih kayaknya asik dah di Pesta Pora begitu biar feelnya makin dapet?
2: Sebenarnya obrolan sama Pesta Pora ini emang udah agak lama. Bahkan sebelum gua dapet ide filmnya, sebenarnya Ucup dari Bos Kreator tuh udah sempet ngobrol lah bahwa pengen deh punya IP di luar festival. Makanya dia ngajak ngobrol gua adalah bikin film kali, bikin. Cuman waktu itu gua belum punya idenya.
0: Okay.
2: Nah, begitu gua dapet idenya, baru gua ngajak ngobrol antara Imaginary, PH gua sama Bos Kreator.
0: Okay.
2: Karena gua sadar kalau misalnya festivalnya gue buka sendiri, bikin sendiri, jadinya kan kalau festivalnya gue bikin sendiri, jadinya kan mahal banget deh. Ya,
0: oh iya betul.
2: Maksudnya kita jadi harus membuat festival sendiri, dan itu kan berat.
0: Iya.
2: Makanya gue mikir apakah gue bisa bekerja sama. Jadi istilahnya nebeng syuting.
0: Okay, wow, out of the box.
2: Dan ternyata
0: banget.
2: Akhirnya juga si Bos Kreator sangat terbuka, karena mereka merasa wah kita bisa mengembangkan IP Bos Kreator lebih dari sekedar festival seperti yang mereka cita-cita.
0: Iya betul. Tapi apakah ada tantangan tersendiri Mas, itu kan apalagi Pesta Pora itu kan ramai sekali ya dengan para pengunjung gitu. Apakah ada tantangan tersendiri gitu dalam memproduksi film ini? Iya, salah satunya apa tuh Mas kalau boleh share?
2: Jadi mungkin ada beberapa strategi ya kira-kira gitu. Pertama adalah kita syuting bukan hanya di hari A, tapi kita syuting H minus dan H plus.
0: Oh wow, padat juga jadi, ya berarti ya.
2: Betul, jadi contohnya kayak misalnya kita minta panggungnya yang kita mau pakai syuting itu udah jadi dari H minus 3.
0: Oh oke. Okay.
2: Terus kemudian baru kita syuting di H minus 3 itu, kita bawa 500 ekstras.
0: 500?
2: Kita bawa 500 ekstras, kemudian kita bawa band yang mau kita munculin, kita bikin adegan seakan-akan terjadi di saat hari H. Baru gambarnya nanti kita campur sama kejadian di hari H.
0: Itu
2: mengakali supaya kita bisa, karena kan kalau hanya syuting di hari H kan waktunya sangat terbatas dan banyak banget orang. Kalau kita syuting dari H minus, kita bisa ya aturlah supaya memang seperti lokasi syuting. Tapi Kawai sih merasakan syuting beradegan di hari H.
0: Oh iya kah? Wah, tapi ini termasuk spoiler gak ya? Maksudnya Kawai gimana rasanya? Gak apa-apa ya? Berarti gimana tuh rasanya? Kamu ada di tengah-tengah banyaknya pengunjung Pesta Pora itu dan kamu harus acting sebagai karakter kamu. Gimana tuh Kawai?
3: Aduh itu luar biasa sih Kak. Jadi waktu itu aku inget banget kami itu syuting di hari H-nya bagianku itu sih kalau nggak salah di hari kedua Pesta Pora.
0: Oke.
3: Jadi di situ memang kami syutingnya ada beberapa titik di festivalnya, tapi ada satu titik yang memang itu ramai banget penontonnya.
0: Oke.
3: Betul. Dan ya udah tuh akhirnya kami syuting di sana. Itu menarik sih Kak rasanya, karena kan biasanya kalau syuting kita harus jaga banget kondisi situasi.
0: Iya benar-benar.
3: Gak boleh ada yang apa, tapi ini sama penonton asli gitu. Jadi mau gak mau kita memang harus bisa adaptasi sama ngerespon langsung gitu loh situasi di Pesta Poranya.
0: Apalagi kamu gimana kayak caranya? Jadi center of attention ya.
3: Nah tapi gimana caranya biar jangan sampai jadi center of attention.
0: Gitu, wah kan. PR juga ya. Jadi ternyata
3: memang, betul, jadi memang berada di antara penonton-penonton asli ini gitu. Apalagi window-nya itu kami itu cuma punya waktu sekitar 3-5 menit. Karena scene yang di take itu hanya memerlukan satu lagu gitu. Itu yang akan ditempel ke scene yang lain. Kayak gitu. Jadi emang pressure kayak jangan sampai salah.
0: Iya asik banget tapi aku ngebayanginnya pasti seru banget sih. Itu baru proses produksinya Sahabat Suara. Belum nanti kalau misalkan kita udah lihat filmnya akan seseru apa.
3: Bener.
0: Pasti seru banget. Baru kemarin anak-anak itu ngobrolin kayaknya kita harus nonton Operasi Pesta Copet deh.
3: Wah harus sih.
0: Harus banget.
3: Dilihat nanti pasti teman-teman tahu kok ini scene mana nih yang barusan aku ceritain.
0: Untungnya
3: tapi karena memang dari kru Imaginary, all cast dan kru dari tim Operasi Pesta Copet ini koordinasinya sangat-sangat baik. untungnya lancar semua tuh. Wah, yang syuting di Pesta Pora sampai iya, selesai.
0: Sampai akhirnya besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, sahabat suara, jangan sampai ketinggalan. Yes, last but not least nih buat Mas Kemot dan juga Kawai, boleh di-share enggak sih alasan kenapa sih sahabat suara itu harus banget nonton film Operasi Pesta Copet ini? Boleh dimulai dari Mas Kemot dulu.
2: Oke, okay, mungkin kalau kita tahu track record Imaginary ya, bahwa Imaginary itu salah satu PH favorit gue karena mereka mendukung original story.
0: Yeah,
2: mereka mencari original story. Jadi ketika kita datang, mereka ngerasa ini original story yang menarik. Jadi mereka total nge-support supaya cerita ini terjadi. Jadi ini produksi paling nekat yang pernah dilakukan sama Imaginary.
0: Yes, betul banget.
2: So far, itu nah, menurutku jadinya memang jadi angin segar banget untuk perfilman Indonesia karena belum pernah ada film seperti ini. Gimana kalau Iqbal selalu bilangnya bahwa ini tuh dia yang ngerasa film ini tuh kayak penanda zaman. Ibaratnya kayak dulu tahun 2000-an kita punya Janji Joni.
0: Janji Joni ya.
2: Mengejar Matahari gitu. Dimana itu film-film yang menandakan zaman era tahun 2000-an awal. Film ini juga kayak menandakan film era 2020-an di mana kita mulai rame festival. Band-bandnya seperti ini, termasuk fenomena sosialnya adalah kita seperti glamor tapi sebenarnya sosial dan ekonomi kita lagi susah.
0: Ya, indeed. Yes, geri banget lagi.
2: Dan ini kan kayak enggak ada orang yang mau jadi copet kan.
0: Iya, betul. Betul,
2: jadi
0: betul,
2: mereka
0: betul.
2: Ya adalah anak muda yang terpaksa.
0: Iya, keadaan ya.
2: Nah, makanya sebenarnya tujuan film ini adalah mengajak kita berempati. Jadi supaya kita bisa ngebayangin kenapa sih orang-orang ini jadi terpaksa untuk nyopet.
0: Iya, iya.
2: Dan sebagai penanda zaman dan supaya jadi film yang belum pernah ada di Indonesia.
0: Iya, mengajarkan kepada para penonton untuk melihat dari lain sisi gitu ya istilahnya.
2: Kawai mau menambahkan?
0: Kalau dari Kawai sendiri?
3: Mungkin dari aku alasan untuk nonton film ini adalah karena ini film yang segar menurutku, sangat-sangat fresh. Dan bukan cuma film seru-seruan doang gitu. Nanti teman-teman ketika nonton bisa melihat nilai-nilai persahabatan, nilai keluarga, chosen family, nilai-nilai mimpi, perjuangan, cita-cita itu tuh ada juga di film ini.
0: Wah, kayak gitu. Sangat menyenangkan.
2: Si kawaii terbanyak dalam semua film ada di film ini.
0: Oh iya kak, yeay. Senangnya aku ikut senang kawaii setelah melihat kamu. Aduh ya ampun. Sahabat suara, sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Mas Kemo, terima kasih kawaii sudah banyak berbagi ya. Sukses habis ini bakalan ada screening ya kalau gak salah ya.
3: Betul. Ada cinema visit.
0: Cinema visit.
2: Betul. Kemudian besok kami lanjut ke Sidoarjo.
3: Sidoarjo kemarin. Purwakarta ya?
2: Purwokerto.
0: Purwokerto.

0: buat nonton Operasi Pesta Copet. Terima kasih semuanya.
1: Sama-sama.
0: Habis ini kita masih bakal lanjut lagi di On Air Sahabat Suara. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau teh jus?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Duh, sedih deh. Ternyata kemarin itu adalah tanggal merah terakhir yang akan dialami di tahun ini. Ya, sebelum nanti bakalan ketemu tanggal merah lagi di 25 Desember. Ah, lama banget. Aku masih pengen bersenang-senang. Kapan ya ada waktu kayak tanggal merah yang beruntun lagi gitu kan. Terus aku searching, ternyata gak ada. Ya Allah, ternyata itu beneran. It really happen. Baru kemarin juga gak libur ya kan, sahabat suara. Kadang tuh ini kayak gini-gini yang bikin stres. Ngerasa gue pengen rasanya tuh just take a deep breath for a while. Pengen holiday-holiday dulu. Pengen me time. Tapi apalah daya, kenyataannya tanggal merahnya udah gak ada. Mau ngajuin cuti juga maju mundur gitu ya kan. Padahal sebenarnya cuti juga untuk diri kamu sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi rasanya kayak ada rasa bersalah aja gitu, ninggalin pekerjaan yang banyak, ninggalin rutinitas yang biasanya dilakuin gitu. Kayak melepaskan tanggung jawab rasanya kamu. Padahal mah sebenarnya enggak gak sih, sahabat suara. Aduh, namanya hidup ya. Hidup tuh gak melulu soal kerja. Hidup tuh gak melulu soal mengais rezeki, asik mengais rezeki terus, gak melulu soal belajar terus. Pastilah butuh yang namanya healing, butuh yang namanya liburan, ya gak sih? Nah, kalau kamu sekarang ini lagi cari tiket buat liburan, me time, atau mungkin business trip, nih, kamu coba deh cek CityLink dulu, sahabat suara. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan biar kamu tambah untung, kamu bisa beli lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gimana, Gin? Hey, gampang banget, sini aku kasih tahu. Jadi, waktu kamu pilih penerbangan, tinggal tuh cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promo ini berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya, sahabat suara. Jadi masih lama nih, tapi juga ingat, jangan sampai ketinggalan. Sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member, karena di situ kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal secara gratis. Pokoknya dijamin deh makin praktis dan makin untung. Jadi yuk, langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Buat info promo lainnya, kamu juga jangan lupa follow Instagram di @citylink.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyoh sampai nanti jam 7 malam. Tadi

dan juga Kawaila Bibe soal film terbaru mereka nih yang bakalan rilis besok. Cuman hari ini mereka ada cinema visit di DP Mall. Ternyata ya, oh kemarin teman aku gak bisa. Jadi dia itu kehabisan tiket untuk meet and greet gitu loh sahabat suara. Akhirnya gagal deh, kasihan. Wah menarik banget ya, ternyata mereka tuh sampai harus ikut kelas copet gitu, belajar copet, how to become a copet. Aduh asik banget. Gimana ya, asik menurut aku sih, menantang sih itu ya. Itu kalau dari Indonesia, film terbaru yang bakalan tayang besok banget itu ada Operasi Pesta Copet. Tapi untuk dunia luar, wih dunia luar, terutama buat kamu yang suka film-film berbau Disney, ih aku banget, itu tuh aku banget, aku sangat sangat lemah lembut gitu lah sahabat suara. Nih, akhirnya ada kabar juga dari Tangled live action. Setelah sekian lama cuma ngedenger rumornya doang kan sahabat suara, konon katanya, cuma gitu-gitu mulu, capek aku dengernya. Konon katanya bakalan ada Tangled live action. Nih, beneran ada. Disney baru aja nunjukin first look-nya di D23 setelah proyeknya ini sempat berhenti memang pada saat itu, dan bikin fans kayak skeptis banget, gak yakin gitu loh film ini bakalan lanjut diproduksi sampai nanti akan tayang. Dan filmnya ini dijadwalin ternyata bakalan tayang di bioskop pada 31 Maret 2028. Masih 2 tahun engkas ya. Masih 2 tahun ke depan, 2 tahun lagi nunggunya sih lumayan lama. Tapi semoga worth it ya sahabat suara. Sebagai pecinta Disney movie, aku sangat menantikan ini. Dan cast-castnya nih ada Tegan Croft sebagai Rapunzel. Oh cantik banget. Dia benar-benar ngerepresentasiin Rapunzel sih. Rapunzel tuh kan tipe model cewek soft, yang gak soft-soft amai. Terus dia itu imut, cewek banget, girly abis, ada cengil, ada tengil-tengil centilnya gitu. Nah, Tegan ini Rapunzel banget menurut aku. Terus ada Milo Manheim sebagai Flynn Rider. Cuma bedanya kalau Flynn Rider di animasinya itu kan gak pakai kumis. Kalau di live actionnya ternyata ada kumisnya sahabat suara. Ih tebel juga kayak kumisnya Mas Adam ya. Ada jenggotnya juga. Dan aku tuh lebih salfok sama kostumnya mereka sih. Kostumnya mereka bener-bener real kayak yang ada di film animasinya sahabat suara. Tapi sebenarnya casting yang paling bikin heboh jelas Catherine Hand sebagai Mother Gothel, the one and only Mother Knows Best. Ini jujur kalau untuk sebagai seorang Mother Gothel sih menurut aku masih agak cantik ya. Karena kalau di animasi itu kan menyeramkan banget gitu. Tapi untuk sisi jahatnya gitu menurut aku dapet sih, yang memang udah lama jadi fan casting favorit di Tangled live action ini. Produksinya sendiri juga sudah berjalan di Spanyol sahabat suara, jadi sekarang tinggal nunggu aja apakah versi live action ini bisa bikin kita once again falling in love lagi sama kisah cintanya Rapunzel dan Flynn Rider yang kita tahu melawan takdir. Bagaimanakah nanti ketika Rapunzel ini diculik oleh Mother Gothel? Kita tunggu 2 tahun lagi. Sabar-sabar aja dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
2: Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
1: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
2: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
1: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Hei, itulah itu bisa membuat.
6: Lah, saya geng juga.
2: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum bareng.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah masuk ke jam kedua siaran aku untuk sore ini. Sudah waktunya kamu ditemani oleh musisi. Kok bingung gitu ngomongnya? Ini, jadi selama sejam ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagunya. Ada band Sahabat Suara, siapakah dari kamu yang bertumbuh remaja dengan ada band? Biasanya tuh kalau aku sih dulu menyaksikan omku gitu ya, dengerin ada band tuh zaman-zamannya dia tuh kayak masih remaja-remaja labil yang bingung habis kerja mau ngapain, terus habis itu pulangnya masih malam-malaman, diajakin ngobrol juga enggak connect. Bingung deh. Tapi kalau kita ngobrolin soal ada band ya Sahabat Suara, sebenarnya ada band tuh salah satu, kalau bisa dibilang salah satu band yang band pop Indonesia yang melekat banget untuk aku, anak Gen Z gitu ya. Aku masih menikmati lagu-lagunya gitu, karena perjalanannya mereka ternyata setelah aku searching lebih dalam lagi itu penuh dengan roller coaster. Bukan roller blade karena itu punyanya Nona, tapi ini roller coaster punyanya ada band. Asik. Awalnya ada band itu dibentuk di tahun 1996 sama Suryandika Satya Dibrata, Ibrahim Imran alias Baim, Iso Edi Himawarso, terus ada Eli Fritonga sama Krisna Bala Gita. Jadi ketika masa awal-awal gitu ya, mereka itu ngebawa warna musik pop rock yang lumayan kental, tapi juga tetap bisa dibilang mereka tuh ingin musiknya itu sangat catchy ketika didengar oleh pendengarnya gitu. Album perdana mereka seharusnya yang rilis di tahun 1997 itu langsung albumnya namanya seharusnya ya sahabat. Album mereka perdana seharusnya itu tuh rilis tahun 1997 langsung kayak istilahnya memberikan kesan manis di telinga para pecinta musik lokal lewat single andalannya yang judulnya Sama. Mereka berhasil nembus industri musik yang waktu itu lagi padat-padatnya sama band-band keren, apalagi di era 90-an ya Sahabat Suara. Kita tahu tuh Indonesia lagi nabung banget, nabung band-band keren di industri musiknya. Tapi yang namanya perjalanan karir pasti gak melulu di atas terus, gak melulu halus terus ya. Pasti ada aja jatuhnya, ada aja ujiannya. Pas lagi enak-enaknya ngebangun kita bisa bilang pondasi ya untuk band, ada band tuh malah didera krisis internal yang lumayan berat sampai bikin Iso dan Elif itu memutuskan untuk keluar ketika pertengahan era album peradaban di tahun 2000-an Sahabat Suara. Dan akhirnya kondisi ini sempat bikin stabilitas band akhirnya kayak istilahnya kalau zaman sekarang mengsong banget tuh, goyah banget, kayak udah stabil lah pokoknya kondisi bandnya pada saat itu. Tapi sisa personelnya memang bisa dibilang pantang menyerah banget, dan akhirnya nemuin pengganti untuk ngisi kekosongan itu Sahabat Suara ya. Usaha mereka untuk bertahan terbukti dong lewat album Tiara di tahun 2001 yang walau bikin nama mereka tetap eksis, sebenarnya album ini bener-bener meledak banget di pasaran dibandingin ekspektasi awalnya mereka yang kayaknya kita gak bisa deh ngelanjutin album lagi gitu. Tapi ternyata mereka bisa Sahabat Suara. Langsung aja lah ya aku puterin, nanti kita masih bakal ngebahas soal ada band lagi. Tapi sebelumnya aku bakal puterin lagu-lagu dari ada band yang udah disiapin nih. Dan for the first song, this is

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FM Suara Warga Indonesia. And that was Manja by Ada Band, sahabat suara. Selama sejam ini loh, kamu bakal ditemani oleh lagu-lagunya Ada Band sambil kamu bersantai ria ya, ngedengerin lagu-lagu yang udah disiapin ini. Kayaknya kurang afdol kalau gak sambil nyemil, ya gak sih sahabat suara? Hey, zaman sekarang siapa sih yang gak suka belanja, gak suka jajan? Mana biasanya yang dicari itu belanja yang murah gitu kan. Kalau kamu mau tetap untung ketika kamu belanja, saran aku ya, mending kamu tebus murah semua produk yang ada di Alfamidi nih sahabat suara. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026 besok nih. Cuma belanja Rp50.000, kau bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 3 piece VC 2x500 mg, 2 piece Cleo water bottle 1500 ml, Sosro teh botol 1 liter, Antangin ginger mint 15 ml, Sedap bumbu pelesat sapu, dan ayam Qtela keripik singkong 60 gram, dan Sosro teh celup 30x2 gram. Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja nih. Ada Yupi Gummy Baby Bears, wow, 110 gram, 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, Promina Pasta Box 70 gram, dan Alfamidi Facial Tissue 220 lembar. Selain itu nih ya, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja nih. Ada 2 piece biskuit 96 gram, oat gandum kurma 108 gram, Good Day Latte Original dan Butterscotch. Terus ada 2 belibis saus cabai 235 ml, ABC kecap manis 685 gram, dan Rinso Liquid Detergent 700 gram. Kamu juga bisa terus tebus murah cem chicken nugget crunchy 450 gram cuma Rp30.000 aja loh sahabat suara. Wow, murah meriah muntah banget. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bansos tahap 3 tahun 2026 untuk periode Juli, Agustus, September mulai disalurkan bertahap dengan besaran sesuai kriteria. Status penerima seperti PKH, BPNT, beras, dan PBIJKN bisa dicek via situs atau aplikasi Cek Bansos menggunakan NIK. Masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar bisa mengusulkan diri melalui aplikasi pemerintah desa, RT RW, atau pendamping sosial. Setelah lebih dari 32 tahun, kisah detektif Conan mulai mendekati babak akhir. Sang kreator Gosho Aoyama mengungkapkan ia telah menyelesaikan storyboard untuk ending chapter Shinichi Kudo. Meski akhir cerita sudah disiapkan, namun tanggal rilis masih belum diketahui. Detektif Conan pertama kali terbit pada 19 Januari 1994 dan diadaptasi menjadi anime TV 2 tahun kemudian. Selain Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terdeteksi di 7 wilayah di Papua Tengah. Tercatat sejak 18 Juli hingga akhir Agustus, bencana akibat cuaca panas ini telah menghanguskan 396,13 hektar lahan dan memicu 1.069 titik panas. Sebagian api sulit dipadamkan lewat darat, sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan helikopter waterbombing.

Station. Aku udah live loh di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bareng boleh. Di sini tadi ada yang tanya, itu judul lagunya apa Kak Gin? Ini judul lagunya yang barusan tadi aku puterin buat kamu, itu Yang Terbaik Bagimu. Ada band featuring Gita Gutawa. Gak bisa kalau dengerin lagu ini pasti nangis. Aku terlalu menghayati rasanya. Aku tuh hatinya gampang remuk. Wah, apa sih? Aduh, kalau kita lihat track recordnya ada band gitu ya, dari tahun 96 sampai sekarang, mereka tuh berusaha untuk bagaimana caranya tidak tenggelam gitu aja ditelan zaman ya. Ada band tuh kayak ngebuktiin bahwa ketangguhannya mereka dengan ngelakuin gebrakan-gebrakan baru di tahun 2020-an. Jadi mereka itu resmi menggaet Naga, mantan vokalisnya Lila ya, untuk ngisi posisi frontman yang baru. Terus dan keputusan ini sempat bikin geger juga dan menuai beberapa pro dan kontra di kalangan pecinta musik, karena memang karakter vokalnya Naga itu jelas beda banget sama Doni, beda banget sama Baim juga ya sahabat suara. Tapi bisa dibilang juga ini adalah langkah yang berani, karena nunjukin kalau ada band itu siap untuk beradaptasi dan ngejangkau generasi pendengar yang lebih muda. Terus mereka juga selalu menekankan bahwa mereka tuh gak takut untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Formasi anyar diisi sama Naga di vokal, Dika di bass, Marshall di gitar, dan Aditya Pratama di drum. Ini benar-benar ngebawa energi baru yang lebih seger, lebih modern. Menurut aku mereka aktif banget sekarang ngerilis single-single baru kayak Tak Lagi Cinta dan Matamu, sambil tetap rajin ngaransemen ulang lagu-lagu hits selama mereka, biar tetap kalau menurut aku sih biar tetap relatable di telinga anak zaman sekarang ya sahabat suara ya, lebih easy listening aja gitu. Naga juga berhasil ngebawain lagu-lagu klasik ada band pakai, aduh, sentuhan vokalnya dia yang bikin baper ya. Nggak perlu maksain untuk ngejiblak gaya vokalis terdahulu, nggak sih, dengan tetap ciri khasnya si Naga aja gitu sahabat suara. Sekarang ada band tetap aktif manggung di beberapa festival musik besar tanah air dan selalu berhasil bikin aksi singalong massal yang very nostalgic banget, terutama buat anak-anak 90-an ya. Mereka sukses mentransformasikan diri mereka menjadi salah satu legend hidup musik pop Indonesia yang terus relevan dan konsisten berkarya. Begitu perjalanan panjang mereka dari tahun 96 sampai detik ini jadi bukti nyata kalau memang musik yang dibuat pakai hati, pakai feel, bener-bener intuit, itu tuh akan terus bertahan melewati, melintasi ruang dan waktu sahabat suara. Asik deh, asik banget. Terima kasih apresiasinya. Oh begitu Kak, betul begitu. Paling suka ada band vokalnya Mas Doni. Iya, memang ada preferensinya masing-masing ya sahabat suara. Tapi ada mau itu Doni, mau itu Baim, mau itu Naga, pokoknya tetap ada band the best menurut aku, best of the best ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang bakal aku puterin buat kamu dari ada band nih sahabat suara. Langsung aja aku puterin for the next song. This is Harus Kaku Mati Karenamu. Enjoy.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Aduh, mau batuk. Bentar, batuk bentar ya sahabat suara ya. Ah, sudah. Aduh, sudah jam ketiga siaran aku, jam terakhir siaran aku sore ini, sahabat suara, sudah waktunya ya. Kita masuk ke Modest, Makin Oke, Dijamin Stylish. Oh, lagunya agaknya kurang ya, agak kurang apa ya? Kurang lucu untuk pembahasan kita sore hari ini. Benar, kita ganti terlebih dahulu, yow. Ah, ini dia, kayak bener-bener centil abis. Aduh, emang mau ngebahas apa sih, Gin, sebetulnya? Ya, ini salah satu tren fashion yang lagi rame banget dibahas akhir-akhir ini, sahabat suara. Tren awalnya tuh aku tuh ngebacanya bedazzling. Hah, bedazzling apa? Oh, ternyata kita tuh ngebacanya harusnya tren bedazzling. Siapakah aku? Sabrina Carpenter? Bukan. Call me Gina Carpenter. Oke? Okay? Jadi tren bedazzling ini

Ya sahabat suara, dan itu tren ini lagi comeback parah di tahun 2026, terutama semenjak, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia at least yang jadi ikonnya itu adalah Nike lah. Kamu itu mamain gue, yang itu loh, siapa sih yang gak kenal sama dia ya, selalu nyentrik fashionnya, menurut aku selalu berani gitu untuk anak ukuran, untuk anak seumuran dia, dia kan seumuran sama aku ya sahabat suara, itu bener-bener like a icon saja aku tuh ngelihatnya. Setelah berabad-abad dunia beauty didominasi sama gaya minimalis, clean girl aesthetic, warna-warna pastel yang aman ya kan, sekarang eranya cewek-cewek centil buat balik lagi ke kayak ke gaya yang heboh, gaya yang gondrang banget loh sahabat suara, yang very gorgeous at the same time, dan semua hal yang polos sekarang kerasnya kayak kurang apa ya, kurang menarik aja gitu kalau nggak dikasih sesuatu hal yang kelap-kelip, mengkilap banget, atau gems-gems yang berkilau tuh kayak kurang gimana gitu loh. Salah satu bukti comeback paling kelihatan dari tren ini itu pastilah di area gem nails, alias menghias kuku dengan hiasan-hiasan pernak-pernik yang mengkilap ya sahabat suara. Orang-orang sekarang udah nggak ngerasa kayak kurang aja kalau misalkan pakai kuku yang polos satu warna doang, aduh kayak apa ya, kayak kurang gitu. Tapi rhinestones langsung ditempelin, bentuknya bunga, bentuknya abstrak, atau mungkin ditutup penuh sekuku-kukunya. Aku sih lebih bingungnya ntar kalau mau makan Lamongan gimana ya, mau makan nasi Padang gimana ya, ada yang keras, aduh batu apa ya, masa iya sih kikil sekeras ini, tunjang sekeras ini begitu deh. Ah, ternyata rhinestone-nya kegigit ya. Beda lagi sih sahabat suara, gak bisa itu dipraktekin di Indonesia kalau yang kayak gitu, gak bisa. Paling yang banyak di Indonesia itu lebih ke makeup-nya ya. Memang kelihatannya kayak ekstra banget sih, kelihatan too much, tapi setelah aku amatin ternyata asik juga gitu loh, dengan cewek, melihat perempuan-perempuan, cewek-cewek centil dengan style yang kayak gini. Bahkan selebriti dunia pun kayak Kylie Jenner itu jadi salah satu kompor utama yang bikin tren ini makin meledak duar di mana-mana. Awalnya itu lewat manicure-nya dia, bunga-bunga dari rhinestone dan chunky gems ya. Tapi ini bukan cuma Kylie girly moment doang, soalnya kayak Dua Lipa, Sabrina Carpenter itu tuh juga ikutan bikin gem nails ini naik lagi ya, jadi spotlight lagi di dunia fashion gitu ya. Jadi makin kebukti lah kalau kuku-kuku heboh dikasih kristal-kristal emang lagi dijadiin standar akhir-akhir ini, lagi rame banget dipakai juga ya sahabat suara. Dan menariknya di Indonesia kita juga punya udah lama ya, udah lumayan lama punya istilah lokalnya, topping Nike-la. Doi lagi disebut buat nyebut segala sesuatu yang ditempelin pernak-pernik mengkilap, gems, rame pokoknya, itu disebutnya adalah topping Nike-la. Waduh, kayak dikasih dessert aja ya. Ternyata dunia internasional juga baru catching up sekarang. Indonesia udah dari tahun kapan ya? 2024 apa 2025 awal ya sahabat suara. Gaya yang dulunya sering banget dibilang kayaknya terlalu heboh deh, terlalu rame banget. Sekarang malah kebukti jadi bahasa tren global yang diakui semua fashion enthusiast di seluruh penjuru dunia loh sahabat suara. Kalau menurut aku fine-fine aja kok untuk punya style kayak Nike-la gitu ya, yang selalu heboh dengan banyaknya jepet yang ada di kepalanya, baju yang bling-bling, warna-warnanya tabrak-tabrakan, kalau menurut aku sih gak apa-apa. Eranya cewek centil, bener banget. Ini tuh udah tahunnya cewek centil ya sahabat suara. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Apa pendapat kamu soal yang namanya be dazzling trend yang satu ini? Boleh share pendapat kamu di 0811 2700902, atau kamu bisa langsung drop pendapat kamu di komentar live TikTok kita di @iswara.smg.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di suara santai barengan sama aku Gina Joyo dan masih ngebahas soal tren bedazzling yang lagi rame banget digandrungi para anak muda ya. Gak cuma Indonesia aja, ternyata sekelas Kylie Jenner sampai Sabrina Carpenter, terus ada juga Dua Lipa, itu juga melakukan hal yang sama loh untuk tren ini, sahabat suara. Aduh, seru banget ya. Memang keseruan tren bedazzling ini gak cuma berhenti di kuku aja. Tadi kita udah ngebahas soal gemstone yang ditempelin di kuku gitu ya, tapi langsung bisa kita masuk ke dunia fashionnya gitu. Sekarang kamu bisa menemukan taburan rhinestones dan kristal di mana-mana, mulai dari celana jeans sekarang udah ada yang ngeproduksi kayak gitu, sahabat suara. Kemeja, sejauh ini sih yang paling rame jaket, topi juga ada, bahkan sampai ke sepatu loh, sahabat suara. Dan bahkan yang paling bikin kaget lagi, menswear alias baju cowok, pakaian cowok pun sekarang ikutan kena imbasnya. Gue bilang imbas apa efek ya? Efek ya lah ya. Efeknya juga kena dan bikin penampilan cowok-cowok kalau menurut gue sih makin stylish. Gak pakai ragu-ragu langsung ditempelin nih. Nih biar apa? Menyala abangku. Secara visual dan estetiknya sih kembalinya kilauan ini tuh nyambung banget sama nostalgianya era Y2K gak sih? Estetiknya 90s to early 20s-nya. Yang apa ya, menurut aku itu very iconic aja. Dan juga kerajinan tangan zaman kecil dulu, childhood craft-nya itu sekarang kayak kebawa vibes-nya aja gitu loh menurut aku. Tren ini ngajak kita balik ke zaman dimana nempelin manik-manik glitter bikin kita seneng, ya gak sih? Gak usah mikirin konsep, yang penting ditempel aja dulu. Jadi kalau misalkan dipraktekin ke dunia sekarang, ke dunia nyata, ke dunia sekarang, itu juga masih sangat apa ya, sangat oke gitu loh, masih bisa dinikmati juga fashionnya. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh ngelihat barang kesayangan kita rame. Tapi ramenya tuh in a good way, rame cantik. Apalagi kalau misalkan udah kena sinar matahari, sahabat suara. Aku tuh punya, aku punya kalung yang memang gemstone-nya tuh banyak banget, kayak manik-manik batu gitu yang kalau misalkan kena matahari atau kena lampu, kilat lampu, itu tuh dia bakal mengeluarkan efek lampu-lampu kecil kayak bintang-bintang di atas atap gitu. Sumpah itu lucu banget. Dan itu setiap kali aku pakai, selalu orang tuh tanya, kau beli kalungnya di mana? Karena memang selucu itu kalau misalkan barang-barang atau fashion-fashion itu dikasih gemstones kayak gitu, sahabat suara. Prinsip utama dari tren ini adalah maximalism. Setelah aku baca-baca lagi ya, alias semakin too much, semakin seru, semakin keren, semakin cantik, semakin apa? Centil. Lupain aturan-aturan lama yang bilang kalau sesuatu perhiasan atau kilau-kilauan itu cuma boleh dipakai pas kondangan, pas malam doang. Hey, mana mungkin? Enggak lah kalau buat kita sekarang mau nongkrong santai di kafe siang bolong, outfit kamu pakai topping Nike lah pun gak apa-apa, dari atas sampai bawah. Valid. Makin berkarakter, makin oke, makin cantik, mentuliti. Malu banget aku ngomongnya. Ya ampun, fenomena ini memang ngebuktiin kalau antusiasme orang-orang terhadap barang-barang yang dipersonalisasi gitu ya, semakin tinggi, sahabat suara, belakangan ini. Daripada beli barang pabrikan yang polos gitu ya, mending DIY sendiri. Kamu gak akan bisa kembaran sama ribuan orang lain. Itu yang aku pelajari dari Nike lah. Ini aku tempel sendiri, ini aku bikin sendiri. Kok bisa itu Sabrina-nya bagus? Iya, soalnya aku gunting sendiri. Nah kayak gitu-gitu loh, nempelin gem sendiri, kasih apa ya, sentuhan personal yang unik, yang kayaknya ini tuh cuma ada di kamu aja gitu loh, sahabat suara. Jadi kamu bisa dibilang the real icon. Kepuasan pas berhasil ngerancang dan nempelin gemstone itu tuh bikin tren bedazzling itu jauh lebih hidup dan jauh lebih berkesan. Karena memang kerasanya setiap fashion yang dipakai, it's a very personal item.

Mahardika berasal dari bahasa Sanskerta Mahardika yang berarti hidup makmur, sejahtera dan kuat, yang kemudian diadaptasi menjadi Merdika yang berarti kebebasan mutlak dari perbudakan dan kekuasaan asing. Merdeka.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ngobrolin soal tren bedazzling. Sebenarnya gara-gara tren ini makin viral di mana-mana di sosial media ya. Coba deh kau buka timeline, isinya kayak begitu. Bahkan even ada teman aku yang tema foto wisudanya itu pakai tren bedazzling ini, dan bener-bener boom gong, cantik banget. Ya, kayak viral di TikTok, viral di Instagram, industri crafting lokal sampai nail artis pun sekarang udah mulai ngikutin tren yang satu ini gitu loh. Toko-toko yang jual rhinestones, terus biasanya kan harus pakai lem khusus ya katanya ya. Even untuk di muka pun pakai lem bulu mata yang lengket banget tuh nggak bisa kalau untuk nempel jamnya ini gitu loh. Terus manik-manik DIY itu udah pada kehabisan stok banget gara-gara di bener-bener diserbu sama anak muda yang ingin berkreasi sendiri di rumahnya, apalagi pakai

lomba-lomba buat pamer video transisi, video tutorial makeup nya Nike lah, topping Nike lah gitu loh. Biasanya dari anak muda sampai ibu-ibu pada pada ikut banget. Terakhir kali kemarin ada yang seumuran mamaku, mungkin seumuran mamaku ikut bikin kayak gini. Wow, nggak cuma kuku, baju aja, barang-barang lifestyle kayak mungkin kuku dan baju dan makeup gitu ya. Barang-barang lifestyle harian pun tidak luput dari sasaran topping Nike lah ini. Tumbler, casing HP, handphone, yang iPhone 17 itu kan iPhone-nya panjang, kameranya kan panjang ya sahabat suara, bentuknya kayak persegi gitu kan. Biasanya tuh ditempel-tempelin tuh jam-jamnya di sebelah kamera-kameranya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang yang terbaru itu ada helm motor ditempelin kristal warna-warni. Full bah kata gue. Aduh, matahari juga kalah menyalanya sama kepalanya beliau gitu loh. Warna-warni sampai penuh beneran sahabat suara. Kok orang-orang pada kreatif ya? Aku cuma penasarannya gitu, kok bisa orang-orang tuh pada kreatif, budaya DIY, do it yourself. Menurut aku ini bikin orang-orang kayak ngerasanya Ivan Gunawan kali ya, desainer papan atas. Barang-barangnya mereka sendiri yang buat, gak harus ngeluarin uang puluhan juta rupiah sih kalau menurut aku. Dan sekarang udah bisa jadi ladang rezeki juga buat beberapa orang ya yang suka DIY-DIY kayak gitu. Mungkin ada orang yang gak mau ribet, beli aja deh yang udah jadi. Nah itu ladang untuk si produsennya, kita bilang ya produsennya gitu. Sekarang sudah makin banyak kliennya dia ya, kliennya beliau ini yang menginginkan barang-barang, barang-barang gonzreng heboh nan mengkilap itu. Buat kamu yang mau ikutan tren ini tapi takut kelihatan kayak gue too much banget deh, enggak sih. Sebenarnya kalau menurut aku enggak apa-apa. Kuncinya sebenarnya ada di rasa percaya diri kamu waktu pakai. Jadi apa sih kunci percaya diri? Kenapa sih lo kok bisa pede banget? Karena gue percaya diri. Hashtag Cimoy Nuraini. Wah, harus percaya diri dulu sahabat suara. Kalau misalkan kamu pede pakai baju yang banyak manik-manik ya, banyak pernak-perniknya, banyak gemstone-nya, rhinestone-nya, menurut aku kamu akan terlihat stand out juga gitu loh, dilihatnya sama orang-orang. Jadi kalau kamu jangan bilang, wah gue kayaknya terlalu alay banget deh. Enggak, lebay dan alay harus disingkirkan dari kepala kamu dulu ya. Kamu harus berpikiran bahwa ah gue adalah the next Nike lah boy, kayak gitu loh ya. In your version tapi tetepan, jangan sampai lose yourself. Ah, jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, misalnya nambahin accent gems di kuku ya awalnya.

Dari kuku dulu, kuku kan gak terlalu kelihatan ya. Paling kalau misalkan kamu lagi agak utik-utik upil, utik-utik upil, ambil upil gitu ya. Kamu sambil diliatin tuh kukunya nih, lihat nih. Terang banget kan? Terang banget ah kuku aku nih, baru kayak gitu. Ditempelin sedikit kristal-kristal. Terus udah mulai, kuku udah mulai pede, kuku gondreng kayak begitu. Kasih aksen kristal-kristal di kerah baju, di kerah kemeja yang polos, dikasih tuh gemstone-gemstone ya sahabat suara. Kalau bisa dijahit, biar apa? Biar kalau misalkan digiling atau dikucek enggak beredel semuanya ya. Biar tetap stay di situ tuh bisa. Terus nanti kalau kamu udah mulai terbiasa dengan apa sih namanya kita sebut ya? Kilauannya. Oh. Kalau kamu sudah mulai terbiasa dengan kilau-kilaunya pernak-pernik ini, baru deh kamu go all out, tempelin kristal di seluruh permukaan outfit kamu sampai ke rambut-rambut kamu. Terus kalau ada orang yang bilang, ih itu apa kutuan ya, hey kamu jangan norak deh, ini namanya bedazzling trend. Mana mungkin aku cowok cantik kayak gini kutuan sih, ini namanya gemstone. Kamu ya belajar gaul sama aku. Nah kamu bisa kayak gitu sahabat suara. Pada akhirnya comebacknya tren ini jadi bukti kalau mode itu bakalan terus selalu berputar dan ngasih ruang untuk kita mengekspresikan diri secara bebas, ya gak sih? Di era yang makin penuh dengan tekanan ini, dandan heboh dan penuh dengan kilauan bisa jadi bentuk fun escape yang bikin suasana hati kamu jadi langsung lari dan terus ceria maksudnya ya. Jadi jangan ragu buat tampil beda, kasih topping glitter terbaik kamu sekarang juga. Kalau belum punya, check out sekarang sahabat suara. Semakin alay, semakin kamu centil dan semakin kamu mempesona, membahana, merona. Asik deh. Gak kerasa sahabat suara, aku udah agak ngap-ngapan nih. Hidung aku udah tersumbatnya banget. Terima kasih ya sahabat suara udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Kita udah ngobrol bareng sama cast Operasi Pesta Copet, barengan sama sutradaranya juga. Kita udah ngobrolin soal Tanglet, kita ngobrolin soal ada band. Terus kita juga ngobrolin soal bedazzling trend yang satu ini yang akhir-akhir ini lagi happening banget di kalangan anak muda. Thank you so much. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin siaran aku dan nontonin, lebih tepatnya nontonin siaran aku di live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Jangan lupa dipantengin terus karena kita tuh udah pasti selalu live sahabat suara. Kalau suara seru live pagi, suara santai live sore, nanti malam juga ada lagi live juga ya sahabat suara. Terima kasih juga Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini sahabat suara. Gina Joyo pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah pantengin aku terus. Jangan lupa follow-follow ya, follow-follow dong. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joyo signing out. Bye. Habis ini kamu bakal ditemen yang sama Farhan Marhendra di Nongkrong Bareng. So this is for the last song for today. Caleb J, I found you. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Malam indah ini ku merasa sepi. Aha, ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Ayo, ada gak nih kira-kira yang merasa sepi di malam yang indah ini? Karena jujur aja aku ngerasa hari Rabu ini tuh ya, mungkin karena boyoku udah gak terlalu sakit ya. Boyo tuh apa namanya, pundak, bukan pundak, siapa sih, bagian back tuh loh, apa sih, pinggang, bukan pinggang, apa ya, punggung. Nah, punggung gak terlalu sakit, soalnya kan kemarin abis nonton Cherry Pop kan, ya gak aja. Itu kan efek samping nonton Cherry Pop tuh punggungku sakit. Tapi ya sekarang udah sehat, jadi yang rasanya indah aja gitu, enak, ya gak. Jadi ya aku merasakan gimana indahnya hidup setelah punggungku sembuh. Jompo ya, padahal umur masih 25, tapi udah jompo banget ya. Ya maklumlah sahabat suara, kan di dunia yang cepat ini otomatis tuh badan juga mengikuti gitu. Jadi kalau misalnya umur 25 sekarang gampang capek, itu bukan karena tidak olahraga ya, tapi emang karena waktu itu berjalan cepat. Hashtag alasan. Biasalah kalau pemalas mah ada aja gitu alasannya. Gimana nih hari ini kamu? Wah, tadi libur ya, happy ya. Tadi libur, tadi libur gak sih? Enggak kan? Kemarin yang libur, astagfirullah. Ya lupa hari, maaf, maklum penyiar nih ya. Kita mah kalau penyiar hari tanggal merah maupun enggak mah tetap masuk. Jadi kita enggak ngapalin tanggal merah tuh. Jadi ya maaf nih kalau misalnya lu agak lupa-lupa tanggal dikit. Gimana nih tadi kamu hari ini kerja, pasti capek ya? Kalau misalnya capek nih ya, sebisa mungkin jangan bawa capek kamu itu ke rumahmu, ya enggak? Tinggalin aja capekmu di kantor, kalau enggak di jalan, ya enggak? Dengan cara apa? Klaksonin orang. Kamu klakson orang, dun, minggir, gitu. Tapi kalau bisa sampai rumah udah siap buat istirahat ya, dan aku siap nemenin kamu juga nih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, stay tune aja sahabat suara. Dan untuk memulai malam yang indah ini, aku bakal puterin satu lagu dari Badar Suara, Pancaruna. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, langsung aja di berita pertama ini aku buka dengan kabar yang cukup mengembirakan yang datang dari dunia olahraga. Karena hari Rabu ini kan biasanya kan kita ada segmen penjas kan, pengen jadi sporty. Nah, kita buka aja dengan yang olahraga-olahraga, ya nggak? Jadi baru aja ada atlet berprestasi nih, dan ini patut diapresiasi, yang datang dari dunia bulu tangkis. Ada Jonathan Christie, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang akhirnya resmi menduduki peringkat 1 dunia BWF. Respect. Setelah perjalanan panjang, setelah berbagai pertandingan, setelah jatuh bangun aku di lapangan yang nah, akhirnya Jonathan Christie berhasil kembali, sampai ke posisi paling tinggi dalam ranking bulu tangkis dunia nih. Dan yang bikin pencapaian ini terasa semakin spesial adalah Jonathan tuh bukan cuma naik satu tingkat aja. Dia tuh melesat dua peringkat sekaligus dari posisi sebelumnya. Dalam rilis ranking terbaru BWF pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin nih, Jonathan tercatat mengumpulkan 87.631 poin, dan angka tersebut cukup untuk membawa dirinya menjadi world number one. Izin, wis. Akhirnya bro, atlet Indonesia kembali menjajaki peringkat pertama untuk atlet bulu tangkis putra. Jadi sekarang kalau kita ngelihat daftar ranking tunggal putra dunia, nama paling atas pasti adalah Jonathan Christie Indonesia. Nggak perlu scroll-scroll tuh, nggak perlu. Udah langsung muncul paling atas ya. Dan di posisi kedua ada Christo Popov dari Perancis. Terus kemudian di posisi ketiga ada Kun Lafut Vititsarn. Nah, nama Thailand agak susah tuh ya. Nah, artinya untuk saat ini nama Indonesia berdiri di paling tinggi di antara para pemain tunggal putra dunia. Dan tentu aja ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, karena ranking BWF merupakan hasil dari perjalanan panjang seorang atlet di berbagai turnamen. Ada pertandingan yang menang, ada yang kalah, ada tekanan, ada cedera, ada perjalanan ke berbagai negeri yang ada, dan ada tuntutan untuk terus tampil konsisten. Jadi ketika akhirnya seorang atlet bisa mencapai nomor satu dunia, itu bukan sesuatu yang datang dalam semalam. Nah, bagian ini yang menurut aku bikin pencapaian Jonathan tuh terasa semakin luar biasa. Karena sektor tunggal putra Indonesia ternyata harus menunggu 26 tahun. Wow. Untuk kembali ngelihat wakil Indonesia ada di puncak ranking dunia. Jujur ya, 26 tahun. Itu berarti lebih tua lah dari aku setahun. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu yang sekarang umur 20-an, ya nggak sih? Mungkin ketika Jonathan belum menjadi nomor satu dunia tuh kamu bahkan belum lahir. Dan kalau kamu udah lahir pun mungkin ya masih itu sih, belajar jalan sama ngambilin duit mama. Nah, kalau misalnya kamu bertanya nih, siapa sih sosok terakhir dari tunggal putra Indonesia yang pernah menduduki peringkat satu dunia tuh? Pasti kalau aku sebutin namanya udah familiar. Nama itu adalah Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia, yang bisa dikatakan tuh living legend lah. Jadi ada sesuatu yang cukup spesial dari pencapaian ini. Setelah 26 tahun, estafet kejayaan tunggal putra Indonesia kembali menemukan penerusnya. Kalau dulu kita mengenal Taufik sebagai salah satu raja tunggal putra dunia, sekarang kita punya Jonathan Christie alias Jojo. Tentu aja Jonathan memiliki perjalanan dan era yang berbeda gitu, tapi namanya sekarang udah masuk ke dalam catatan sejarah. Kita sering ngelihat atlet ketika udah berdiri di podium, ketika ngangkat trofi, ketika dapat medali, atau ketika namanya menjadi trending topic. Tapi kadang kita lupa gitu. Untuk sampai ke posisi tersebut, ada proses panjang yang nggak kelihatan, ya nggak? Ada latihan pagi, latihan sore, perjalanan jauh, pertandingan yang nguras fisik, ada kekalahan yang bikin nangis, ya nggak? Dan mungkin ada momen ketika seorang atlet bertanya, kapan ya bisa sampai puncak? Dan hari ini, Jonathan akhirnya bisa menjawab pertanyaan itu. Jawabannya, kapan ya bisa sampai puncak? Ya, sekarang ini. Tapi ya tentu aja, jadi nomor satu tuh bukan berarti perjalanan Jonathan tuh selesai. Justru ini bisa menjadi awal dari tantangan yang baru. Karena ketika kamu udah ada di posisi pertama, semua pemain pasti pengen ngalahin kamu.
tekanan itu bakal gede banget. Setiap pertandingan tuh akan semakin diperhatikan lah, jadi pusat perhatian. Dan setiap kekalahan itu bakal diomongin lebih keras lagi. Jujur, digoreng-goreng sampai gosong ya. Jadi menjadi nomor satu itu tuh satu hal. Mempertahankan posisi tersebut adalah tantangan yang berbeda. Tapi kalau kamu ngelihat perjuangan si Jonathan sampai sekarang ya, kita tentu berharap dia bisa menikmati momen ini sekaligus terus menjaga performanya lah, ya enggak? Coba kamu bayangin nih, bahkan kalau misalnya katakanlah si Jonathan ini terlena, ya enggak? Dia udah jadi nomor satu gitu kan, terus terlena, besok langsung jadi nomor 10, aku yakin ekstra rame. Jujur ekstra rame sih, bener gak? Ekstra rame, thread rame, gara-gara mungkin ada satu kesalahan atau dua kesalahan yang ngebikin peringkatnya turun, itu jadi langsung rame gitu. Tapi ya, menurut aku, kenapa ini harus dirayakan, itu justru karena pencapaian ini tuh sebagai pengingat bahwa Indonesia tuh masih punya banyak atlet yang hebat gitu. Masih ada banyak anak muda yang sedang berlatih di lapangan-lapangan kecil mungkin. Mungkin ada yang sekarang tuh lagi main badminton di kampung. Banyak kan? Kalau nggak, atau mungkin ada beberapa atlet-atlet kecil yang sekarang tuh lagi main bulu tangkis atau mungkin olahraga-olahraga lain yang sama mainnya tuh sama teman-temannya gitu. Mereka tuh berharap juga pengen jadi nomor satu di bidang yang mereka tekuni. Ya aku berharapnya semoga semakin banyak lah ya atlet-atlet Indonesia yang bisa berdiri di posisi satu di berbagai bidang olahraga pastinya. Tapi kalau misalnya ditanya satu bidang olahraga atlet Indonesia yang pengen kamu lihat, itu tuh di bidang apa? Aku jawab olahraga. Sumpah. Sepak bola. Kok olahraga sepak bola, bos? Sepak bola, karena entah kenapa sepak bola itu pride-nya tuh gede banget. Bayangin, entar ada gitu kan pemain Indonesia yang menangin Ballon d'Or di antara Dembele, Mbappe, terus di tengah ada Bambang. Agak gak cocok ya aslinya ya.

0: sambutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara ya, setelah tadi kita ngomongin masalah Jonathan yang ada di peringkat 1 BWF. Jujur aja, kalau ngelihat orang udah di atas nih, udah di lantai paling atas, itu tuh rasanya tuh mikirnya kayak ih, itu pasti kalau misalnya orang dia peringkat 1 BWF pasti duitnya banyak. Ya enggak? Ya enggak sih kalau bisa kayak gitu. Pasti pikirannya tuh kayak, ini pasti gaji per bulan 60 juta masuk nih. Hitungin rezeki orang ya, enggak jatuhnya. Tapi gimana sobat suara, kita mah ngeliat orang kaya dikit, pasti pengen. Jujur aja aku juga pengen sih jadi orang kaya. Karena aku tuh pengen banget belanja barang-barang yang kayak kemarin aku cerita gitu. Bisa belanja hal yang aku suka. Kayak koleksi gitu tuh aku suka gitu. Koleksi CD atau compact disc. Kalau enggak ya belanja piringan hitam. Itu aku suka ngumpulin kayak gitu. Pengen lah kalau misalnya punya duit ngumpulin barang-barang itu. Dan selain aku pengen jadi orang kaya adalah membeli hal-hal yang aku pengen tadi, aku tuh juga pengen ngebeliin istriku nanti tuh tas-tas mewah ya enggak. Ntar aku pengen tuh beliin istriku kayak Gucci, Dior, Chanel, Hermes. Pengen tuh aku. Gagah tuh aku masuk toko punya banyak duit. Tunjuk aja kamu mana yang mau, ntar langsung bungkus. Siapa tahu kan ya, nggak sih aku kaya diaminin sama Allah, amin gitu kan. Terus aku bisa ngebeliin tas buat pasanganku nanti. Itu juga aku bisa masuk ke kontennya mereka yang baru-baru ini. Mereka tuh bikin konten yang namanya itu Husband at Hermes. Dari namanya aja kita sebenarnya udah bisa menebak ya. Ini tuh kayak bukan akun tentang apa ya. Dan isinya itu tuh foto-foto orang seorang suami yang nemenin istrinya belanja di Hermes. Hermes, baca gimana sih? Hermes ya? Apa Hermes sih? Hermes aja lah ya. Dan kalau kamu membayangkan para suami ini ikut memilih tas, tentu tidak. Laki-laki itu sangat benci untuk diajak belanja. Setuju nggak para bapak-bapak, ya nggak? Kayak aku nih, misalkan aku punya pacar atau apa, misalnya pacarku belanja, pasti aku menggerutu. Pasti. Kayak ngedumel gitu, kayak lama banget sih belanja. Kalau kan belanja kan gampang ya, tinggal maunya apa, ambil, selesai, bayar gitu. Gak usah milih, lihat-lihat dulu, nyoba-nyoba dulu, kelamaan gitu loh. Ya gak sih? Soalnya tuh pasti kayak gitu. Makanya akun dari Husband at Hermes ini isinya tuh ya suami pada tidur, nunggu, ya gak? Ada yang main HP, ada yang nyender doang di tembok, sambil mukanya tuh pada bad mood doang gitu. Dan akun Instagram @husband@hermes ini emang secara khusus mengabadikan momen para suami ketika nemenin pasangannya berbelanja. Dan foto-foto itu sebenarnya tuh kelihatan sederhana banget. Misalnya nih contoh, ada suami yang duduk di kursi yang dia tuh lagi nyantai gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Sementara istrinya tuh lagi sibuk tuh ngeliat barang-barang mana nih yang mau aku beli gitu. Ntar aku tinggal bilang suamiku lah yang menunggu di sana. Terus ada juga yang duduk sambil main HP, ada yang nyender, ada yang tidur karena mungkin kelamaan ya. Karena kan cewek kita tahu kalau sekali belanja tuh bisa tuh 3 hari bisa. Kamu pernah gak ngalamin kayak gitu? Pasangan nih, kayak contoh kamu sama pasangan kamu jalan-jalan gitu kan. Beb, ke KKV dulu yuk, kalau enggak ke Uniqlo dulu yuk, bentar, lihat-lihat gitu. Temenin gitu. Okay. Mungkin 5 menit pertama masih semangat lah ya nunggu gitu kan. Masih ditanyain, ini apa ini Beb? Ini, masih kayak gitu kan. Kalau ini apa ini? Itu, kayak gitu kan. Masih semangat tuh 5 menit pertama. 10 menit pertama udah ditanyain, ini apa ini? Kayak, yang itu aja deh Beb, gitu. Udah, nadanya udah lemas. Nadanya udah lemas. 30 menit, ya gak? Udah jalan 30 menit nih. Udah tuh, hilang pasti cowok. Mereka udah ngilang, mereka udah bilang kayak, udah Beb aku mau keluar aja deh, aku pengen beli chat time, gak usah. Enggak, beli kopi aja deh aku keluar ya. Karena capek gitu. Sebenarnya tuh kita tuh cowok tidak didesain untuk berbelanja selama cewek. Karena mindset cowok adalah ketika misalnya pengen barang apa nih, kita tuh udah nentuin dari rumah. Jadi kalau misalnya udah sampai ke mall, tek. Aku mau beli jam tangan di ini gitu, kata-kata. Udah datang,
Mbak, jam tangan ini ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, pulang gitu. Beda sama cewek. Cewek nih katakanlah pengen beli, aku pengen beli jam tangan di toko ini. Jalan ke mall, tek. Eh, itu baju bagus deh. Lihat dulu, ya nggak? Eh, itu celana bagus deh. Lihat dulu. Ah, pengen jajan manis. Ah, jajan dulu. Ah, aku pengen nail art. Ah, nail art dulu. Terus sampai jam tangannya tutup tokonya. Jatuhnya itu mah nggak beli ya, Mbak.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Dengarkan suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Pak.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita tahu lah ya, akhir-akhir ini tuh Indonesia tuh lagi mengalami bencana alam karhutla ya, atau kebakaran hutan. Dan jujur aja, banyak banget orang yang menyampaikan simpatinya dengan berbagai cara, ya gak sih? Ada yang dengan cara mereka menyumbang, ada juga dengan yang membuat sebuah karya yang bisa dikatakan tuh menggambarkan lah gimana rasa sedihnya, rasa berdukanya masyarakat Indonesia terhadap kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu. Salah satunya ada seorang artis animator 3D gitu, 3D environment artist asal Bengkulu Utara, yang namanya itu Angga. Jadi dia tuh memanfaatkan kemampuan dan juga kreativitasnya buat menyuarakan isu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Dan menurut aku ya, itu menarik banget buat kita bahas. Karena teknologi yang biasanya kita lihat digunakan untuk membuat game atau film atau visual yang keren banget, ternyata juga bisa loh digunakan untuk menyampaikan, pesan sosial dan juga lingkungan. Jadi Angga tuh membuat karya 3D menggunakan Unreal Engine 5. Jadi buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar, sahabat suara, Unreal Engine ini merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk membuat lingkungan digital yang terlihat realistis. Kayak contoh nih, kalau misalnya kamu main game, itu tuh kan kadang tuh ada background kan, kayak hutan atau mungkin gedung lain, itu dibuat dengan engine yang namanya itu Unreal Engine ini. Nah, di tangan Angga, teknologi tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dan dampak kebakaran hutan juga lahan di Kalimantan. Jadi ini bukan sekedar wah visualnya keren ya, tapi ketika kamu ngelihat karya tersebut, ada pesan yang pengen disampaikan tentang hutan yang terbakar, tentang lingkungan yang rusak, dan tentu aja tentang makhluk hidup yang ikut terkena dampaknya. Kadang kalau kita mendengar berita kebakaran hutan, yang langsung kebayangkan ya api gede dan asap tebal aja gitu. Padahal dampaknya itu tuh jauh lebih luas lagi. Ketika hutan terbakar nih, yang hilang tuh bukan cuma pohon nih, ada habitat, ada sumber makanan, ada tempat berlindung, dan ada kehidupan yang selama ini bergantung sama yang namanya hutan. Bayangin kalau misalnya rumah kamu nih, amit-amitnya ya, tiba-tiba kebakar deh. Kamu kan pasti kehilangan tempat tinggal, barang-barang, terus kamu harus nyari tempat baru. Nah, satwa liar juga mengalami sesuatu yang kurang lebih sama ketika habitat mereka itu terbakar. Bedanya, mereka tuh nggak bisa tuh nelpon pemadam kebakaran. Kalau bisa kan jadinya aneh, ya nggak sih? Bayangin, tiba-tiba ada di kantor pemadam kebakaran itu kan, ada yang nelpon gitu kan. Tiring-tiring-tiring. Terus pasti diangkat, kan nggak mungkin. Ya yang mereka bisa lakuin cuma apa? Ya lari gitu. Itu pun kalau masih sempat, kalau enggak ya ya wassalam gitu, kasian juga buat hewan-hewan yang enggak ngerti apa-apa tiba-tiba rumahnya dibakar gitu. Terbakar ya, enggak kok dibakar, terbakar ya. Dan yang menurut aku menarik dari karya Angga adalah dia tuh enggak berhenti pada satu animasi doang. Dia juga membuat animasi bertema serupa dengan menggunakan sudut pandang hewan. Nah, ini menurut aku powerful banget. Karena selama ini ketika kita membahas karhutla, kita tuh sering melihatnya dari perspektif manusia, ya nggak? Misalnya nih, kayak udara jadi buruk, sekolah diliburin, jarak pandang terganggu, warga semua harus pakai masker. Itu semua emang penting. Tapi coba sekarang kita balik perspektifnya. Bayangin kamu adalah seekor satwa deh yang tinggal di hutan. Tiba-tiba tempat kamu terbakar gitu. Pohon-pohon yang selama ini jadi tempat kamu tinggal, berlindung, hilang. Makanan biasanya kamu cari nggak ada, dan udara yang kamu hirup itu dipenuhi asap. Tapi kamu nggak tahu harus pergi kemana. Nah, disinilah menariknya seni menurutku. Kadang sebuah gambar bisa membuat orang itu berhenti scrolling, dan sebuah video itu bisa membuat orang itu berpikir, dan sebuah animasi bisa membuat sebuah isu itu terasa lebih dekat secara emosional. Dan karya yang dibuat Angga ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan gak harus selalu disampaikan dengan cara yang formal. Bisa juga dengan karya yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ya, itu kamu ngapain sih?
2: Ronaldo, Bu. Pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
1: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas. Pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

0: Ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang. Let's go.
1: Apalagi kalau bukan segmen penjas pengen jadi sportif yang enggak nih. Karena kenapa kita harus semangat di segmen ini? Karena kita ngebahas masalah olahraga. Dan yang kita bahas itu olahraga apapun kita bahas di sini, tapi khusus malam ini sahabat suara. Kita tahu kita sudah bisa menonton nih liga-liga sepak bola itu udah mulai bermain ya. Ya meskipun agak telat pembahasannya, tapi tuh jendela transfer tuh masih dibuka. Kalau nggak salah tuh kemarin tuh MU baru ngedatengin salah satu pemain dari Albion atau apa gitu. Dan itu katanya pemain bagus. Nah makanya nih, aku tuh pengen ngebahas malam ini tentang jendela transfer yang menurutku potensial banget buat klub-klub sepak bola. Jadi itu bukan pembelian yang bisa dikatakan tuh investasi bodong ya. Kayak Garnacho gitu tuh bukan. Nah makanya nih pengen aku bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja. Dan kalau misalnya kamu punya punya pendapat sendiri kayak, nih kemarin tim ini habis beli ini, kayaknya bakal bersinar deh di tim ini, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau bisa lewat live TikTok kita di @iswara.smg, oke? Aku tungguin pendapat kamu, sahabat suara.

warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra dan masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty, di mana kita lagi ngebahas masalah jendela transfer musim ini yang bisa dikatakan itu ya. Kita lihat ya. Aku berharapnya sih yang aku baca dan yang aku apa bisa dikatakan ya? Mengamat, aku amati ini bakal menjadi pembelian yang enggak flop lah, yang bagus. Kita langsung aja ke pembelian pertama. Ini datang dari tim favoritku yaitu Manchester United yang baru aja membeli Carlos Baleba. Dari namanya udah kayak orang kuat ya. Ada Carlos sama Baleba, ini udah kayak orang kuat nih. Dan MU ini baru aja beli hari ini banget dengan fee transfer sebesar £75.9 juta. Euro. 75,9 juta euro, hampir 76 juta euro nih dibeli Manchester United dari Brighton. Nah, istimewanya dari Carlos Baleba ini tuh apa ya? Kalau aku lihat, jadi tuh sebenarnya tuh dia tuh umurnya juga masih muda, dia tuh umur masih 22 tahun. Dan posisi dia sendiri itu ada di defender midfielder. Defensive midfielder. Berarti buat lapis siapa ya kalau di MU ya? Kalau tengahnya kan Bruno. Oh, berarti apakah jangan-jangan MU bakal memakai taktik baru nih? Ya nggak sih? Harusnya kan mereka kan jarang banget tuh pakai defender satu. Soalnya defendernya kan nggak ada kan? Dia defender midfielder ya? Mereka kan biasanya pakai back 4 atau back 3 kan? Back 3 ntar Bruno maju mundur mainnya. Ini kayaknya dia bakal pakai taktik baru deh. Soalnya pun si Carlos Baleba ini juga bisa ada di posisi CM atau central midfielder. Bisa lah buat gantiin si Bruno-Bruno itu ya. Dan kalau ngomongin statistik, dia tuh udah menangin duelnya tuh 77%, lumayan lah ya. Terus juga defensive contribution-nya juga lumayan nih, ada 65% ketika dia main ya. Terus kalau ngomongin shot attempt, dia 40% ya. Buat gelandang bertahan bisa dikatakan dia cukup aktif lah ya, ngebantu penyerangan dan juga kontribut banget nih kalau misalnya di area defensif. Terus kalau based on judul transfer value-nya naik terus sih. Dia tuh awalnya dari Lille. Tim Lille. Lille tuh kalau enggak salah Prancis deh. Dari Lille terus dia pindah ke Brighton. Oh iya kan Brighton and Hove Albion kayak yang tadi aku bilang. Terus sekarang dia pindah ke MU. Oh, sempat turun. Harga itunya sempat turun ya, harga transfer value-nya ya. Nah, ini kayaknya si apa namanya si minus lagi. Si Carlos Baleba ternyata nih aku baru aja lihat. Aku cari kan di web statistik sepak bola gitu namanya FOTMOP. Itu dia baru aja kena ankle injury. Waduh. Di tanggal 6 Agustus. Ya, semoga aja aman lah ya. Masih bisa menggantikan posisi-posisi atau jadi lapisnya Bruno Fernandes. Dan kalau misalnya kamu punya pendapat juga, kasih tahu aku juga lewat WhatsApp di 08112702 atau bisa lewat live TikTok nih di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: 14 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bansos tahap 3 tahun 2026 untuk periode Juli, Agustus, September mulai disalurkan bertahap dengan besaran sesuai kriteria. Status penerima seperti PKH, BPNT, beras, dan PBIJKN bisa dicek via situs atau aplikasi Cek Bansos menggunakan NIK. Masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar bisa mengusulkan diri melalui aplikasi pemerintah desa, RT RW, atau pendamping sosial. Setelah lebih dari 32 tahun, kisah detektif Conan mulai mendekati babak akhir. Sang kreator Gosho Aoyama mengungkapkan ia telah menyelesaikan storyboard untuk ending chapter Shinichi Kudo. Meski akhir cerita sudah disiapkan, namun tanggal rilis masih belum diketahui. Detektif Conan pertama kali terbit pada 19 Januari 1994 dan diadaptasi menjadi anime TV 2 tahun kemudian. Selain Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terdeteksi di 7 wilayah di Papua Tengah. Tercatat sejak 18 Juli hingga akhir Agustus, bencana akibat cuaca panas ini telah menghanguskan 396,13 hektar lahan dan memicu 1069 titik panas. Sebagian api sulit dipadamkan lewat darat sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan helikopter waterbombing.

0: pemain sepak bola nih ya. Setelah tadi aku kayaknya terlalu ngebahas terlalu dalam ya tentang pemain MU. Jadi aku pengen bagi-bagi aja nih beberapa informasi yang mungkin nama-nama besar yang akhirnya tuh bermain lagi. Kayak contoh nih ada Alexis Sanchez ya, yang sempat free agent. Terus dia tuh akhirnya main lagi nih di FC Montreal. Itu tuh tim Amerika Serikat. Nah, meskipun umurnya udah tua ya, tapi ternyata masih ada juga peminatnya. Ya, namanya juga kadang kan ada orang yang modelnya itu semakin tua semakin joss. Nah, mungkin Alexis Sanchez juga sama nih, yang dia tuh semakin tua itu malah semakin tajam ya enggak? Kan dia kan striker, makanya harus tajam. Terus ada juga Romelu Lukaku yang sebelumnya dia di Napoli nih, di tim Italia, dia akhirnya pindah nih ke Fenerbahce, tim Turki. Dengan nominal transfer murah lah ya, cuma 6 juta euro aja. Ya, maklum lah ya, Romelu Lukaku juga udah tua banget. Jadi ya mungkin udah saatnya Romelu Lukaku bermain di liga yang enggak terlalu apa namanya? Kenceng lah pas bawa face-nya, pasenya bener, pasenya gak terlalu kencang. Jadi mainnya yang di liga-liga santai aja kayak Turki atau mungkin Arab. Nah, terus juga nih ada Ferran Torres nih ya, setelah kemarin menang Piala Dunia, dia akhirnya dibeli nih sama PSG dengan harga yang lumayan, 50 juta euro. Dia dibeli sama PSG dari Barcelona, striker dari Spanyol, Ferran Torres. Terus ada juga siapa lagi nih? Tadi tuh aku sempat ada satu transfer yang menurutku tuh eman-eman banget. Mana sih tadi? Rodri. Oh iya, Rodri juga barusan aja nih pindah dari Manchester City ke Barcelona. Ini dia nombokin 60 juta nih buat beli Rodri dari Manchester City. Dia nombokin 10 juta ya setelah dapat duit dari PSG 50 juta, dia beli tuh Rodri dari City dengan harga 60 juta. Ya, lumayan lah ya. Cuma nombok 10 juta euro doang. Mana sih tadi yang ada? Oh ya, Tijani Reinders. Ini menurutku adalah transfer yang sayang banget. Karena apa? Si Tijani itu masih, menurutku tuh masih bisa bermain dengan bagus gitu di Manchester City. Tapi sayangnya dia tuh dijual sama Manchester City ke klub Arab yang namanya itu Al-Qadsiyah dengan harga 61 juta euro. Kenapa aku bisa bilang ini sayang? Karena apa? Karena menurutku tuh si Tijani itu adalah pemain tengah yang cukup fleksibel. Dia tuh bisa main sebagai striker. Penyerang, gelandang penyerang. Dia juga bisa main sebagai gelandang tengah, dan dia juga bisa main sebagai defensive midfielder gitu. Tapi menurutku dia sih lebih cakepnya ya main di defensive midfielder. Nah, kenapa? Aku lebih suka dia main defensive midfielder karena emang dia tuh ngatur bola dari tengahnya tuh bagus banget, dan dia ngasih supply ke depannya itu juga cakep banget. Ini sih salah satu yang menurutku transfer sayang banget ya dari transfer musim ini. Karena ya eman-eman aja gitu. Si Tijani kan masih umurnya 28 tahun kan, itu masih muda banget dan masih bisa bermain di Liga Inggris lah. Kenapa malah dia tuh pindah ke Liga Arab? Ya namanya juga laki-laki ya, godanya kan tiga kan, harta, tahta, wanita. Ya mungkin duitnya banyak gitu di sana di Liga Arab, makanya dia ya mau deh, gak apa-apa. Ya mungkin kan dia umurnya masih 28 juga kan, semakin lama dia bermain di Liga Arab semakin banyak duitnya juga gitu. Oke, itu aja sahabat suara, informasi transfer pemain sepak bola dari aku. Karena udah jam 10 juga nih, aku sekalian pamit. Thank you buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Mas Danar nih ya, broadcast operator kita yang sudah menemani dan juga ngebantuin aku secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masak

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi penantian 26

ditaruh ke diaspora. Malaysia dan Brunei sepakat memakai mekanisme ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla Kalimantan. Isu ini dibahas dalam pertemuan ALC 27 setelah kualitas udara di Sarawak memburuk hingga kategori sangat tidak sehat.